94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tam Pro 2 masih bareng Meli di Kata Tam Pro 2. Kamu bisa komen, bisa spill ya. Di media sosial kamu lagi rame tentang apa sih? Atau FYP-mu pagi ini apa? Atau mungkin kamu enggak sempat scroll ya pagi ini. Tadi malam deh, tadi malam. Oke, Tam Pro 2 kamu bisa spill ya di media sosialnya Pro 2 Sumenep. Di WhatsApp-nya 0853-3489-4676. Atau mungkin kamu bisa juga komen di Instagram-nya Produs Menep, Facebook-nya Produs Menep, atau kamu mungkin yang lagi dengerin di RR Digital juga bisa komen di live chat-nya RR Digital. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, kata kamu Hamar underscore Adulki, Spanyol menang weh. Iya. Ini masih belum redup ya tentang Piala Dunia 2026 ini. Spanyol versus Argentina terakhir ya di final 1-0. Dan Spanyolnya menjadi juara dunia untuk kedua kalinya tahun 2002 ya. Setelah anak asuh Luis de la Fuente ini mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia FIFA 2026. Di hari Minggu di New York, New Jersey. Nah, nomor 2 meskipun Spanyol itu mendominasi pertandingan dari awal sampai akhir, mereka tuh harus menunggu hingga menit ke 106 untuk menemukan cara untuk melewati Emiliano Martins. Kiper Argentina itu udah melakukan 12 penyelamatan sampai saat itu, nomor 2. Wah, keren berarti ya si kiper ini ya, tapi dia tuh gak berdaya saat Nico Williams menyundul umpan silang Pedro Porro di tiang jauh untuk diberikan kepada Ferran Torres yang langsung melepaskan tembakan ke sudut gawang tempro 2, sudut atas gawang. Dan yep, juara bertahan Argentina kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di akhir waktu normal, tapi tetap berjuang sampai akhir. Tapi Spanyol seperti saat memenangkan final 2010 ya, menemukan jawaban di babak perpanjangan waktu tempro 2. Apakah ini sesuai prediksi Kak Muhammad Abdulki ya? Spanyol yang menang. Tapi katanya untuk pendukung Spanyol sama Argentina kayaknya bingung nih untuk yang fansnya Messi. Soalnya katanya Messi tuh klubnya Barcelona. Cuman dia kalau di FIFA itu ya jadi pemainnya di Argentina. Gitu katanya Tambro 2. Jadi kayak ada yang netral, makanya ada yang netral katanya. Begitu ya. Kalau Meli ya, ya kalau Meli jadi pemantau aja sih ya. Tapi memang ya sebelum final-final itu kayak di media sosial Meli itu kayak sering muncul princessnya Spanyol tuh. Apakah itu petanda gitu ya? Meli sempet kayak inget loh, kayaknya kemarin-kemarin tuh sering muncul princess Spanyol itu gitu kan. Si siapa itu dah? Ah, pokoknya itu dah ya, calon ratunya ya, sering muncul di media sosial Meli gitu. Wah, itu kayaknya tanda-tanda sejak saat itu gitu. Kalau Spanyol yang bakal menang, soalnya dikabarkan keluarga kerajaan tuh bakal nengok di final Piala Dunianya, bakal nonton katanya. Oke, buat Messi sebenarnya udah mantep ya di umur yang segitu dia melawan si Lamine Yamal nih. Sempat berkeliaran di media sosial foto si Messi ini memandikan Lamine Yamal. Sampai ada muncul konten-konten tentang mereka tuh. Melawan yang muda ini ya. Berarti Messi udah hebat banget sih bermain ya. Dan ya ikut membawa Argentina lah menjadi runner-up ya tahun 2. Semuanya sama-sama hebat. Oke, Meli gak sabar untuk Piala Dunia selanjutnya nih. Kamu juga enggak?

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

LDSS underscore tentang Selena Grazmin. Izin request lagu Sumpah Mati Selena Grazmin. Terima kasih. Kalau mau request lagu nanti ya tahun Pro 2 di Pro 2 Hitlist di jam 10. Nanti bakal diputer tuh tahun Pro 2. By the way tentang Selena Grace ya, kalau mau lihat di Instagramnya lagu yang Sumpah Mati itu 3 million plus stream on Spotify katanya. Congrats. Oke, adakah PTRI.RC Piala Dunia, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Nanti ya di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan sampai telat requestnya. Kamu bisa gabung di langsung aja chat WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb ya, 0853-3489-4676, atau ya langsung aja di DM Instagram-nya Pro 2 Sumeneb. Cuma kalau di WhatsApp nih kayaknya lebih gampang kebaca gitu ya. Oke, Piala Dunia ya, masih aduh gak lepas-lepas nih dari vibes-nya Piala Dunia 2026. Juara satunya Spanyol, runner-up-nya Argentina, terus peringkat tiganya Inggris ya, peringkat empatnya Prancis. Dan yang jadi sorotan di Piala Dunia si Lamine Yamal ini, soalnya dia masih muda tahun Pro 2. Jadi ya jadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian gitulah ya. Penampilannya sebanyak turnamen tuh menunjukin kalau dia tuh siap jadi wajah baru sepak bola dunia setelah era Messi sama Ronaldo. Oke. Terus ada Ferran Torres yang jadi pahlawan final. Dia masuk sebagai pemain pengganti ya, mencetak gol kemenangan pada babak tambahan waktu yang memastikan Spanyol ini mengangkat trofi dunia. Yang akhirnya Spanyol kembali mengangkat trofi Piala Dunia yang kedua kalinya ya. Terus ada Emiliano Martinez. Martinez ya, ini mencatat rekor penyelamatan terbanyak dalam sejarah final Piala Dunia dengan 11 penyelamatan ya. Meski begitu Argentina tetap harus mengakui keunggulan Spanyol. Hebat berarti ini kipernya. Oke, tahun Pro 2. Kalau negara yang jadi kuda hitam sih Norwegia katanya ya. Kalau Meli searching ya, kabarnya Norwegia ini tampil mengejutkan dengan menembus perempat final setelah menyikirkan Brasil di babak 16 besar tahun Pro 2. Dan penampilan mereka tuh jadi salah satu kisah sukses terbesar turnamen. Dan ada isu ya, final melawan Spanyol itu diyakini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Meski gagal mempertahankan gelar Argentina, Messi tetap mendapat penghormatan luar biasa dari penonton di stadion. Oh begitu ya, tapi memang ini sih si udah umur berapa ya Lionel Messi ya? Hampir 40 kah? Ya, coba komen deh nomor Pro 2. Pokoknya ini memang jauh sih umurnya sama si Lamine Yamal. Si Lamine Yamal ini masih muda banget memang sih. Kayak, wah ini jadi bibit baru nih. Penerusnya Messi sama Ronaldo ya. Oke, kamu bisa juga komen-komen tentang Piala Dunia tahun Pro 2. Mungkin ada info yang terlewat dibaca sama Meli ya. Kamu bisa langsung aja komen, ini kak Piala Dunia yang menarik gitu. Kamu bisa juga komen di WhatsApp-nya Pro 2 0853-3489-4676.

Oke, nomor 2. Kata nomor 2 selanjutnya tari semut ya. Ini anak kecil yang kayaknya ya yang nari tari semut itu yang pakai kostum warna hitam yang tangannya diletakkan di belakang sampai diundang di televisi deh kayaknya ya. Kalau enggak salah. Terus lagunya tuh ternyanyi yang soalnya lucu banget tuh lagunya. Sampai dijadiin backsound video-video lucu di TikTok itu nomor 2. Mungkin kamu udah tahu ya karena ini udah lama FYP-nya ya nomor 2. Oke, thank you nomor 2 yang udah gabung sama Pro 2 sebenarnya di kata nomor 2 yang udah komen. Thank you. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tem Pro 2 masih bareng Meli di APK, aku pilih kamu. Ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih, tem Pro 2. Di topik pilihan nomor 1, pengaruh keberhasilan panen tembakau. Kemudian di topik 2 ya, tembakau Campalo, tembakau primadona Madura. Kemudian di topik pilihan nomor 3, aturan beli tembakau tahun ini seperti apa ya? Nah, kalau kamu pengen aku bahas nomor 1 kak, nomor 2 kak, nomor 3 kak, kamu bisa komen ya di WhatsApp-nya Prodos Menef 0853-3489-4676. Atau kamu mungkin follow kita di sosial media ya. Kamu bisa lihat story kita, kamu bisa komen di sana juga tempro 2 atau di live chatnya era digital. Pokoknya dimanapun kamu lagi dengerin Meli, kamu bisa komen di situ tempro 2. Oke, Meli tunggu ya komentar dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2. Kalau dari Muhammad underscore Abdul Luki katanya pilih topik nomor 3. Aturan beli tembakau tahun ini seperti apa ya? Nah, nomor 2 banyak petani itu mulai bertanya-tanya. Ya, sebenarnya seperti apa aturan pembelian tembakau tahun ini? Secara umum, perusahaan atau gudang pembeli itu akan melakukan pembelian berdasarkan standar mutu atau grading. Penilaian dilakukan dari warna daun, tingkat kematangan, aroma, kebersihan, kadar air, sampai kondisi fisik daun tembakau. Semakin baik kualitasnya, maka peluang mendapatkan harga yang lebih tinggi itu juga semakin besar. Seperti biasa lah ya. Sebaliknya, daun yang terlalu basah, rusak, atau terkena jamur biasanya akan masuk ke kelas yang lebih rendah ya. Selain kualitas, petani juga diimbau menjual hasil panennya melalui jalur resmi supaya proses transaksi itu lebih aman dan transparan. Pemerintah daerah bersama dinas pertanian biasanya juga melakukan pemantauan harga selama musim panen untuk menjaga stabilitas pasar tempat 2. Jadi sebelum menjual hasil panen, pastikan proses panen, pengeringan, sampai penyimpanan dilakukan dengan baik supaya kualitas tembakau kamu tuh tetap terjaga dan punya nilai jual yang optimal. Ya, semoga musim tembakau tahun ini tuh berhasil ya, membawa hasil terbaik untuk seluruh petani di Madura. Dan Meli bakal putar musik aktif dari Lavita Ebella Tempro 2 yang merupakan kolaborasi RRI bersama Kemenparekraf.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, Tempro 2 masih di APK ya, tentang harga pembelian tembakau. Kalau di pemerintah UT 96 itu menargetkan penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026 dan dapat diselesaikan pada Agustus mendatang, Tempro 2. Nah, saat ini proses penyusunan tuh masih berada pada tahap penghitungan biaya. Ini berdasarkan sumber terakhir yang Meli baca ya, Tempro 2. Dan tahap penghitungan biaya itu produksi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb, Mohd Ramli, mengatakan untuk penetapan TIHT ini harus dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif supaya mampu mencerminkan kondisi real biaya produksi yang dikeluarkan sama petani, nomor 2. Dan menurutnya sejumlah komponen ini menjadi dasar dalam penyusunan harga acuan, mulai dari biaya benih, pupuk, tenaga kerja, sampai penggunaan sarana produksi lainnya, Tempro 2. Dan dia menjelaskan DKUPP bersama DKPP terus berkoordinasi dalam menyiapkan data pendukung sebelum hasil perhitungan dibahas oleh tim evaluasi. Setelah proses itu selesai, pemerintah daerah akan menetapkan THT sebagai acuan dalam perdagangan tembakau pada musim panen tahun ini. Nah, dan Pak Ram itu menambahkan dalam dua musim tanam terakhir harga jual tembakau di tingkat petani itu cenderung berada di atas TIHT yang ditetapkan pemerintah, tapi kondisi itu tetap bergantung pada kualitas hasil panen. Nah, Tempro 2, dan dia tuh mengimbau petani menjaga mutu tembakau sejak masa budidaya sampai panen biar memperoleh harga jual yang lebih baik. Begitu ya, ini sumber yang Meli baca di 16 Juli ya. Masih belum lama lah ya, Tempro 2. Dan ya, kita nanti lihat update terbarunya seperti apa.

0: dihadapkan sama pilihan, kelak kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, Pro 2 spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman Pro 2. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya, punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga, jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tempro 2. Jadi musim panen tembakau itu mulai ramai di sejumlah daerah di Madura ya. Bagi masyarakat kita, panen tembakau itu bukan cuma soal hasil pertanian, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Dulu di daerah Meli sempat sih petani tembakau yang bibitnya itu loh yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede ya. Nah, kalau kualitas tembakau bagus dan cuaca mendukung, pendapatan petani itu bisa ikut meningkat. Efeknya juga terasa ke sektor lain, mulai dari buruh panen, jasa angkut, pedagang makanan, hingga toko pertanian ikut kebagian rezeki. Bahkan perputaran uang di desa juga biasanya lebih tinggi saat musim panen berlangsung. Kalau Meli sih dulu bantuin orang tua ya, dapet upah gitu ya, biasanya kalau anak kecil ya dulu ya. Nah, menurut Kementerian Pertanian, tembakau masih menjadi salah satu komoditas perkebunan strategis yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani dan industri Tempro 2. Hasil karena itu ya, keberhasilan panen sangat dipengaruhi oleh cuaca, kualitas bibit, teknik budidaya, sampai proses pengeringan daun. Tapi di sisi lain, petani itu juga dihadapkan pada tantangan kayak perubahan iklim, harga jual yang fluktuatif, sampai standar kualitas dari perusahaan pembeli. Jadi panen melimpah belum tentu langsung menjamin keuntungan besar jika kualitas itu nggak sesuai sama permintaan pasar nih. Jadi semoga musim panen tahun ini tuh membawa hasil terbaik lah ya untuk para petani tembakau di Madura. Oke, itu dia Tempro 2 di APK hari ini. Thank you yang udah komen untuk milih topik di APK pagi ini. Semoga kamu bahagia selalu.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Kan kita Indonesia nomor 2 di jam terakhir. Meli nemenin kamu di Spada nomor 2 di Muda Ngide ya. Hari ini kita bakal bahas topik saling berkirim hadiah saat hari besar agama. Boleh gak ya? Nah, aku tanya dulu nih buat Tempro 2, pernah gak sih kalian kepikiran, temanku lagi ngerayain hari besar agamanya nih. Misal kalian punya teman yang lagi ngerayain Natal atau ngerayain Idul Fitri, ngerayain Imlek gitu ya. Pernah gak kepikiran kalau kayak aku boleh gak sih ngirim hampers atau sekedar kasih hadiah? Boleh nggak ya? Atau malah kalian pernah dapat kiriman makanan dari tetangga yang beda agama terus jadi bingung, ini diterima atau enggak ya gitu. Nah, tenang aja Temro 2, kalian mungkin nggak sendirian yang berpikiran kayak gitu. Soalnya pertanyaan ini memang sering muncul ya, apalagi di Indonesia yang masyarakatnya itu hidup berdampingan dengan beragam budaya, agama, dan tradisi ya. Makanya pagi ini kita bakal ngobrolin tema yang menarik banget ya. Moderasi agama, saling berkirim hadiah saat hari besar agama. Boleh gak ya? Dan biar gak asal berpendapat atau cuma percaya sama komentar di media sosial, nah nanti aku bakal hadirkan nih ahlinya, Tom Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, tem berdua, kalau dipikir-pikir ngasih hadiah itu identik sama kita ngasih perhatian ya. Mau ulang tahun, wisuda, nikahan, sampai hari raya rasanya tuh nggak lengkap kalau nggak ada yang namanya berbagi. Nah, menurut Kak Marjan Melon yang ada di TikTok ya, katanya sih nggak apa-apa ngasih hadiah ya ke temen yang di luar agama pas lagi perayaan hari besar mereka. Cuma jangan ngikut aja, ngikut agamanya gitu, gak apa-apa ngasih hadiah katanya ya. Asal jangan ikut merayakan, kata Kak Marjan Melon. Gak ikut merayakan tuh kayak apa sebenarnya ya batasnya ya. Nah, tapi ya begitu hadiah itu dikaitkan sama hari besar agama lain, ini langsung banyak pendapat. Ada yang bilang santai aja, itu kan bentuk menghargai. Ada juga yang bilang, eh jangan sembarangan, nanti salah. Nah, sebenarnya kayak yang perlu kita pahami itu toleransinya sih, Tempro 2. Tapi ya, batasnya apa perlu kita pahami juga sih. Tapi bagaimana kita saling menghormati tanpa kehilangan identitas dan keyakinan kita sendiri. Nah, dalam Islam, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada siapa aja, menjaga hubungan baik dengan tangga, teman, ataupun rekan kerja ya. Tapi tentu ada batasan-batasan yang juga perlu dipahami supaya niat baik kita tetap sesuai dengan ajaran agama. Nah, daripada cuma nebak-nebak ya, nanti aku bakal hadirkan narasumber kita di pagi ini. Ada Kak Afia Sofiana Sulha, tahun Pro 2. Dia itu penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Semenep. Nah, kalau kamu punya pertanyaan untuk Kak Afia, boleh kamu gabung di TikToknya Pro 2 Semenep di live-nya. Kamu bisa tulis di kolom komentar kamu mau nanya apa sama Kak Afia.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sama Kak Afia, Ustazah Afia ya. Dari Kemenak Sumenep Tumpro 2. Halo. Assalamualaikum Kak Afia.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Kak Afia, terkait topik kita pagi ini ya, saling berkirim hadiah saat hari besar agama, boleh nggak ya? Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh ngirim hampers atau hadiah saat hari raya temen yang beda agama? Nah, Kak Afia kan dari Islam nih, kalau di Islam itu sebenarnya boleh nggak ya?
1: Masya Allah, langsung disampaikan ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa, para pendengar Pro 2 RRI, dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini membahas tentang topik yang luar biasa, tentang saling memberi atau berkirim hadiah saat hari besar agama. Baik, jadi memang dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang disebut dengan al-hibah atau hadiah. Yang tadi disampaikan berkirim hadiah. Apa makna hadiah itu sendiri? Jadi hadiah itu yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk memuliakan atau untuk memberikan kasih sayang. Itu hadiah. Kemudian untuk hibah itu sendiri dalam agama Islam disebut bahwa hibah itu adalah pemberian yang bersifat memberi manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi unsur dari hadiah itu adalah memuliakan seseorang atau memberikan kasih sayang. Kita hidup di negara ini, Republik Indonesia, yang mana kita berbeda-beda, ada berbeda agama, ada agama Islam, ada agama Kristen. Terus bagaimana hukum saling memberi itu, memberi hadiah? Itu diperbolehkan, boleh-boleh saja. Sebagaimana yang disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata yang diriwayatkan dalam hadisnya dari ibunda Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha. Rasulullah memberi menerima hadiah dan juga membalas hadiah tersebut. Bahkan juga hadiah yang diberikan atau Rasulullah pernah menerima hadiah dari non-muslim. Dari non-muslim. Seperti itu. Disampaikan pernah Mak binti Abu Bakar, seorang anak perempuan dari Abu Bakar, pernah meminta izin kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepada ibu saya. Dan ternyata ibunda dari Asma binti Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza ini masih belum masuk Islam. Jadi masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah, saya ingin memberi kepada ibu saya. Dan apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala mu'am sili ummati. Silahkan berikan kepada ibu. Nah, ini hadis dari Rasulullah. Kemudian ternyata juga ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah menerima hadiah jubah sutra dari Ukaidir yang beragama Kristen. Jadi sah-sah saja ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, baik orang itu seagama dengan kita atau tidak seagama dengan kita. Akan tetapi konteksnya tentunya kita tetap yakini bahwa agama kita adalah agama yang paling sempurna, adalah agama yang paling hak. Kita memberi kepada mereka itu adalah wujud toleransi kepada mereka. Karena kita hidup, ingin hidup di negara yang dengan harmonis, saling bertoleransi antara agama. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang utuh, yang penuh dengan persatuan. Demikian tentang kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, berarti dari Ustazah Alfiah ini boleh ya teman Produa, karena itu wujud toleransi. Nah, dari Kak Marjan Melon tadi sempat komen sih, kalau dari Kak Marjan Melon boleh aja sih ngasih hadiah, asal gak ikut merayakan hari besarnya aja. Nah, aku mau tanya nih sama Ustazah Alfiah nih ya, ikut merayakan hari besar itu batasnya sampai mana sih? Soalnya kan ada juga nih perdebatan kayak kita itu gak boleh ikut ngomong selamat hari Natal gitu, katanya ada yang bilang nggak boleh gitu. Nah, kalau dari Ustazah Afia sendiri gimana Kak?
1: Insya Allah baik. Jadi terkait tentang ucapan selamat ya ketika hari-hari besar misal hari Natal, jadi itu ada ikhtilaf, memang ada perbedaan ulama di situ. Ada yang mengharapkan barang siapa yang serupa terhadap suatu kaum maka dia sama seperti kaum tersebut, itu yang mengharamkan ucapan atau selamat, ucapan selamat ketika hari Natal. Kemudian yang kedua, ada beberapa ulama kontemporer menyebutkan bahwa hal itu diperbolehkan. Ya, hal itu diperbolehkan. Ini pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, boleh saja. Sebatas hanya mengatakan selamat. Ya, tapi tidak meyakini. Karena kita memiliki iman, itu lagi. Jadi iman kita adalah amanu billah. Iman bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi ketika hanya memberikan ucapan selamat saja, tidak masalah. Tapi yang dalam konteksnya kemudian dia meyakini terhadap ajaran yang disampaikan, Natal ini kan apa namanya memperingati Tuhan Yesus ya bahasa mereka ya.
0: Iya.
1: Kita tahu bahwa Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, mohon maaf, Nabi Isa itu adalah Nabi bukan Tuhan.
0: Iya.
1: Kalau kita sampai meyakini bahwa itu adalah Tuhan, maka ini yang salah. Jadi kita cukup hanya menyampaikan selamat saja. Selamat sebagai wujud toleransi kita, tapi kita jangan meyakini apa yang diajarkan atau ajaran dari mereka. Karena keimanan kita berbeda dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin.
0: Baik, Ustazah. Oke, berarti ada dua pendapat gitulah ya Ustazah, tentang ada yang haramin, ada yang boleh-boleh aja. Tergantung di hati kita niatnya lah ya. Kalau niatnya pengen, ya udah ngucapin cuma buat biar teman kita seneng aja gitu, bisa ya Ustadz, asal kita nggak meyakini nih ya kalau keyakinan mereka maksudnya. Oke. Nah ini nih yang repot nih ya, sesama Islam gitu kan, mungkin ada yang haram gitu, ada yang boleh aja. Nah gimana itu Ustadz, kalau ada perbedaan pendapat sebaiknya kita tuh responnya kayak apa?
1: Baik, jadi memang istilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku, ini yang disampaikan Rasulullah itu adalah rahmat atau kasih sayang. Jangan jadikan perbedaan itu kemudian kita saling berpecah belah. Ya. Semua orang boleh berpendapat, mengikuti opini masing-masing. Ya. Tentunya kita harus ketika kita mengikuti misal pendapat yang pertama, haram, ya. Ya berarti kita tidak usah mengucapkan selamat atau dan sebagainya. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, disampaikan boleh, tapi kita harus ada batasan di situ. Bukan kebolehan itu justru kita mempercayai apa yang menjadi ajaran mereka, atau bahkan mengikuti semua apa yang menjadi ajaran mereka. Ini salah. Jadi ada batasan di sini. Nah, selama tidak keluar dari batasan itu, maka hal itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan pendapat itu jangan menjadi perpecahan umat. Itu adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman dahulu ada perbedaan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Semua memiliki pendapat masing-masing dan tentunya pendapat itu berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat. Asalkan dalilnya kuat, asalkan dasarnya kuat, maka ikuti. Seperti itu. Yang tidak boleh kita mengikuti dengan taklid buta. Tidak tahu dengan dasarnya dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Ustazah. Berarti tempro dua kita berbeda itu nggak apa-apa. Berbeda pendapat asal memang ada landasannya tempro dua. Jangan bikin landasan sendiri ya. Oke. Terakhir, Ustazah, mungkin ada pesan untuk generasi muda nih untuk tetap menjaga toleransi di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat yang beragam ya, agamanya beragam, budayanya beragam, tradisinya beragam juga. Mungkin ada pesan nih dari Ustazah.
1: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi karena kita hidup di negara yang berbeda-beda suku, berbangsa, berbeda dengan orang, maka bagaimana kita mewujudkan kedamaian di situ? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, al-muslimu man salima, seorang muslim yang terbaik adalah dia yang mampu memberikan kedamaian min yadihi wa lisanihi, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Jadi bagaimana dia menciptakan kehidupan yang damai, itu adalah muslim yang terbaik. Dan sebagaimana juga akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan tauladan kepada kita. Beliau tidak membenci kepada orang yang caci maki beliau. Justru beliau membalas dengan balasan yang penuh dengan kasih sayang. Maka mulailah dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang terbaik dengan cara memberikan kedamaian dengan lisan kita atau dengan sikap kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, syukron Ustazah Afia pagi ini ya temunya. Semoga temu dua yang lagi dengerin obrolan kita, anak mudanya nih bisa mengambil manfaat lah ya dari obrolan kita di pagi ini. Terima kasih Ustazah Afia sudah meluangkan waktunya di Produa Semenep. Selamat beraktivitas kembali Ustazah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tempro 2, nggak kerasa ya pagi ini udah berakhir waktuku untuk menemani kamu di pagi ini, Tempro 2. Tadi udah ngobrol sama Ustazah Afia ya, tentang ngasih hadiah di hari besar teman kita yang beragama lain. Ya, semoga kamu tadi mengambil mengambil pelajarannya ya. Kalau ngasih hadiah tuh nggak apa-apa, itu toleransi, Tempro 2. Cuma ya kita asal gak meyakini aja ya kepercayaan mereka, kan ada batas-batas yang perlu kita perhatikan juga. Untuk pengucapan hari, pengucapan selamat gitu, itu ada yang memperbolehkan, ada yang gak boleh gitu ya. Tergantung kita ikut ulama yang mana nih, ikut mazhab yang mana. Itu berdasarkan tadi dari Ustazah Afia ya, berdua. Oke, pokoknya untuk kita ya, yang apalagi yang seagama gak usah banyak banyak berdebat dan bertengkar ya tentang perbedaan pendapat gitu, Tempro 2. Soalnya kalau di agama kita kan, di agama Islam ya, kita ada 4 mazhab gitu ya. Jadi kalau misal ada perbedaan pendapat itu pun ya ya wajar gitu ya. Toh para ulama itu memberikan ketetapan itu juga ada landasannya, Tempro 2. Jadi perbedaan pendapat itu wajar ya. Oke, Tempro 2. Semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat ya. Pagi ini bisa menghibur juga, Tempro 2. Aku udah nemenin kamu dari jam 5 tadi di Spada ya, Tempro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, karena dari tadi pagi udah ada yang request lagu. Nah, abis ini kamu bisa request lagu sama Kak Farida, Tempro 2, di Pro 2 Hitlist. Meli pamit undur diri. Bye. Why are we so obsessed?

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Farida. Dan nah, tentu aja Pro 2 Santai Siang harus kita awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu ya. Aku mau ngajakin kamu ke Sampang, dinas sosial bersama pimpinan DPRD dan juga Komisi 4 menggelar rapat dengar pendapat atau RDP membahas evaluasi penanganan kasus kekerasan anak serta penguatan program perlindungan anak. Kegiatan berlangsung di gedung DPRD Sampang pada Senin 20 Juli 2026. RDP dihadiri oleh Dinkes Dinsos Disdik MUI NU Muhammad. Ya, dalam pertemuan ini disoroti persoalan alokasi anggaran serta efektivitas langkah pencegahan. Pihak pimpinan RDP dan Komisi 4 menilai bahwa anggaran perlindungan anak yang dialokasikan saat ini itu masih belum mencukupi untuk menangani permasalahan secara menyeluruh. Ketua Bapemperda DPRD Muhammad Faruk menyampaikan pihaknya melakukan pembaharuan agar lebih efektif melindungi perempuan dan anak. Ya, ini penting sekali. Ini imbas dari kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, teman Pro 2, yang sampai sekarang tuh para pelakunya tuh masih ada yang buruk ya, belum ketangkap semua. Well, kita ke Bangkalan. Ada program makan bergizi atau MBG di Bangkalan yang kembali berjalan penuh setelah libur kenaikan kelas. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menegaskan bahwa sejak 13 Juli 2026, pemberian MBG sudah aktif meski sempat tertunda di beberapa sekolah karena kesibukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Satgas mencatat ada 128 dapur MBG di Bangkalan dengan 120 dapur aktif melayani siswa, sementara 8 dapur lainnya belum beroperasi karena berbagai kendala, mulai dari kasus keracunan yang masih menunggu pencabutan suspen hingga kekurangan tenaga ahli gizi dan juga kepala SPPG. Kita lanjut ke informasi dari dunia olahraga. Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana pada 25 Juli 2026 di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing ini dipastikan telah tergabung bersama tim. Manajer tim Madura United Umar Wahidin mengatakan latihan perdana menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang telah disusun oleh tim pelatih. Itu dia Info Pro 2 kita untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kita nanti akan sampaikan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang sudah Farida sampaikan, kalau mau baca secara lengkap bisa di rri.co.id Sumenep atau rri.co.id Sampang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produer Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 Reprodu FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Udah ya, udah lunas ya yang request lagunya Sabrina tadi udah. Sekarang kamu lagi dengerin Andin, lagu barunya Andin judulnya Naksir, teman Reprodu. By the way, sambil lalu dengerin Andin ya. Ada Spotify yang bersama tim editornya itu baru aja rilis daftar 50 Best Indonesian Songs of the Year so far 2026. Sejumlah musisi pop masuk dalam daftar ini tuh. Di antaranya ada Tulus lewat lagu Teh Hijaunya. Kamu udah dengerin gak sih lagunya Tulus yang baru ini? Terus ada Bernadia dengan Rabun Jauh, Salma Salsabil dengan Hachu, dan ada Roni Marulian juga dengan Walls Akhir Zaman. Nah, daftar ini tuh dipilih berdasarkan kualitas artistik, musikalitas, dan dampak lagu di industri musik Indonesia sepanjang paruh pertama 2026 ini. Jadi, kalau kamu lagi cari lagu pop Indonesia yang wajib masuk playlist, daftar ini tuh bisa jadi referensi teman Produ. Atau dengerin Produ aja ya gak sih? Ya udah, Andin, Naksir.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kalau bro dua ini lagu barunya Dikta dengan Stabilang Iya. Lama ya gak dengerin Dikta, aku pun begitu. Ternyata 2026 rilis lagu baru nih, asik. Well, kita tinggalkan Dikta. Kamu tahu gak sih sama Novan Kurniawan? Si solois satu ini baru aja rilis Cinta Setengah Mati loh. Dan Novan Kurniawan ini rilis Cinta Setengah Mati di bulan Juli 2026 melalui label Sintesa Pro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Kapan Bro 2, itu ada Maria dengan aku JJ. Ah, ada grup musik Mau Psych. Dan dia itu ternyata rilis lagu juga di bulan Juli ini. Meramaikan rilis musik di bulan Juli ya. Mereka memperkenalkan single terbaru mereka judulnya Arti Merah. Melalui akun Instagram resminya, band ini mengumumkan perilisan lagu itu sebagai karya terbaru mereka setelah sebelumnya merilis proyek kolaborasi. Lagu ini sudah dapat didengarkan melalui layanan streaming dan juga musik digital ya. Ditunggu untuk masuk dapur musiknya Bro 2, oke? Okay?
1: New hits, only on Bro 2 FM.

Pro 2. Aku mau sapa-sapa kamu yang udah masuk di line WhatsApp-nya Pro 2. Ini adalah lagu yang kamu request aku puterin dari Celine Grace. Ya, Sembah Mati. Dan teman-temannya Celine yang sudah barengan sama aku. Selamat siang, nikmatin lagunya ya. Udah banyak banget yang masuk di WhatsApp-nya Pro 2 dari tadi. Salah satunya 08121831 sekian-sekian. Kemudian ada 08958013 sekian-sekian. Kemudian ada Cha juga. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya ya. Sembah Mati dari Celine Grace.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Selamat kembali dari Radio FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia di lagu pemanca negara. Yang barengan sama aku siang hari ini ada Kak Afif. Waduh, lagi dengerin Radio di mana, Kak? Oke. Dia mau Miley Cyrus dengan Younger You. Buat MD-nya kita jaga kesehatan katanya ya. Younger You, abis ini aku puterin ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Udah ready kok di playlistnya kita.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Well, teman bro dua, so easy dari Olivia Dian. Ini lagu lagi ngetren banget ya emang ya. Dan rilisan lagu baru ada penyanyi sekaligus produser Stevie Lacey, yang dia itu comeback dengan lagu baru judulnya Pure Color. Dia kolaborasi dengan legenda Neo Soul Erykah Badu. Lagu ini langsung masuk dalam daftar rekomendasi mingguan Pitchfork dan menjadi salah satu rilis yang paling banyak diperbincangkan pekan ini. Kita tunggu masuk di Pro 2 ya. Dan buat penggemar R&B dan juga pop alternatif, lagu ini sudah tersedia di berbagai platform streaming loh. Steve Lacey. Ini lagunya R&B sama pop alternatif. Mungkin bisa kamu dengerin nanti teman Pro 2. Abis ini kita punya Run My Way dari December 10. This is Pro 2 Hits List.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Hasanah Religi. Sering kita dengar keberkahan harta, 5 kuncinya dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut ajaran Islam, keberkahan harta benda itu tidak ditentukan oleh besarnya jumlahnya. Hal ini karena kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia merupakan titipan sementara. Sebagian manusia mendapatkan titipan itu dengan jumlah yang besar, dan sebagian yang lain mendapatkannya dengan jumlah kecil. Lantas, apa yang menjadi kunci keberkahan hati seseorang? Harta kekayaan seseorang akan berkah jika pemiliknya melakukan amalan-amalan sesuai dengan tuntutan Islam. Amalan-amalan yang dimaksud, yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari Surah Ibrahim. Kemudian yang kedua, silaturahmi. Amalan ini merupakan upaya menyambung tali persaudaraan antara sesama manusia, merajut dan memperkuat uhwah Islamiyah atau persaudaraan Muslim dan uhwah Insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Praktek ini dapat melapangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hal ini. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali kekerabatan atau silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkembangnya harta dipengaruhi juga oleh faktor di mana ia dibelanjakan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi mengetahui. Dari Surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, senantiasa melakukan kebaikan. Segala kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan itu akan membuahkan keberkahan dan kebahagiaan. Dalam Al-Quran dijelaskan, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Quran Surah Al-Isra. Kemudian yang kelima, berzakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah akan membersihkan harta seseorang karena di dalamnya terdapat hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah At-Taubah. Itulah 5 amalan yang akan mendatangkan keberkahan harta kekayaan. Semoga Allah menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi melalui harta kekayaan yang kita miliki. Amin, amin, Allahumma amin.

Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

Ini Motif Muda Kreatif. 94,6 dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Kita di Muda Kreatif, teman Pro 2. Udah pukul 12 siang ya. By the way, sekarang itu kan udah canggih banget. Apa-apa udah dipermudah dengan adanya artificial intelligence atau yang namanya AI. Kamu pernah berpikir kalau ini bisa jadi peluang usaha? Ayo kita mulai, teman Pro 2. Salah satu yang bisa kamu jual dari AI ini adalah kamu buka tuh bisnis prompt AI. Wah, sekarang tuh ada yang kayak gitu, jual prompt AI untuk profesi-profesi yang membutuhkan. Kan gak ada salahnya kita gitu yang bikin prompt yang menarik. Nah, ini tantangannya adalah kita main otak nih, teman Pro 2. Oke apa nih prompt yang kita kasih itu. Dan memang sekarang itu orang-orang udah pada AI semua ya, udah menggunakan AI itu untuk membantu pekerjaan mereka. Tapi ternyata gak semua orang tahu cara memberikan perintah atau prompt yang tepat agar hasilnya maksimal. Nah, dengan alasan itu muncul deh peluang bisnis baru, yaitu menjual prompt AI sesuai profesi. Prompt itu adalah instruksi yang kita berikan kepada AI. Semakin jelas dan detail promptnya, biasanya hasil yang diberikan juga semakin bagus. Misal, guru yang membutuhkan prompt untuk membuat modul ajar, sementara seorang penjual online membutuhkan prompt untuk membuat caption promosi atau membalas chat pelanggan. Daripada belajar dari nol, banyak orang tuh memilih membeli paket prompt yang sudah siap pakai ini. Jadi mereka tinggal salin, tempel, lalu sesuaikan sedikit dengan kebutuhannya. Produk digital kayak ini bisa dijual berkali-kali tanpa stok barang, teman Pro 2. Jadi cuannya tuh bisa berlipat-lipat. Modal utamanya tuh justru kreativitas dan kemampuan memahami kebutuhan setiap profesi. Nah, udah punya ide kan? Mau jualan prompt ke siapa? Nanti aku hadirkan informasi-informasi lainnya tuh. Barangkali nanti juga bisa membuka wawasan kamu gitu. Kira-kira aku jual prompt yang kayak gimana sama siapa gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: Walau malam tak memberi kesempatan untuk berpikir jelas,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Bro 2, kita masih ngomongin soal jualan prom AI. Hah, kayaknya gampang dan bisa dijual berulang-ulang, bisa kita kerjakan nih. Dan prom AI itu bisa dijual untuk profesi apa aja. Nah, kalau kamu berpikir prom AI hanya untuk programmer, ternyata enggak. Justru peluang terbesarnya ada pada profesi sehari-hari. Misalnya untuk guru, terus bisa dibuat paket prom menyusun RPP juga, soal ujian juga, sampai materi-materi presentasi gitu. Nah, kalau untuk yang bergerak di dunia broadcast gimana? Kayak penyiar misalnya? Aduh, prom ini bisa membantu membuat naskah siaran, kuis interaktif, atau ide topik acara. Kalau untuk pelaku UMKM gimana? Nah, pelaku UMKM, prom ini dapat digunakan untuk membuat deskripsi produk, balasan pelanggan, hingga strategi promosi. Bahkan, mahasiswa bisa membeli prom untuk menyusun kerangka skripsi atau pro 2, merangkum jurnal, atau membuat presentasi. Semakin spesifik target profesinya, biasanya semakin tinggi nilai jual prom tersebut. Artinya, kita tuh gak menjual AI, melainkan menjual pengalaman dan solusi agar orang lain tuh bisa menggunakan AI dengan lebih cepat dan juga efektif. Itu dia, bukan jualan AI-nya ya, tapi kita jualan kreativitas, jualan ide kita.

Ini Mutif, Muda Kreatif. Teman Pro 2, okay. Kan kita mau mulai bisnis ini untuk jualan Prome AI, gimana caranya? Memulai bisnis ini tuh gak butuh modal besar. Yang perlu kita lakukan adalah memilih satu profesi yang ingin menjadi target. Setelah itu pelajari pekerjaan mereka dan cari aktivitas yang sering dilakukan setiap hari. Lalu buat puluhan hingga ratusan prom yang benar-benar sudah diuji hasilnya. Jangan hanya menulis satu kalimat pendek, tetapi lengkapi dengan format, contoh, dan cara penggunaannya. Setelah itu kemas menjadi produk digital dalam bentuk PDF, Notion, atau e-book sederhana. Nah, produk itu bisa dijual melalui media sosial, marketplace digital, atau website pribadi. Karena bentuknya digital, satu produk bisa terjual berkali-kali tanpa biaya produksi tambahan, teman produk. Menguntungkan kan?

Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang. Selamat kemana merah di Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Update informasi olahraga yuk teman Pro 2. Ah, RRI Sumeneb memeriahkan kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina dengan menggelar game dan kuis berhadiah bagi masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya RRI menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan laga puncak sepak bola dunia. Siapa yang kemarin nontonnya barengan sama RRI? Dapat hadiah apa teman Pro 2? Dapat nggak door prize-nya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: Teman Bro Dua, Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana pada 25 Juli 2026 di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing dipastikan telah bergabung bersama tim. Manajer tim Madura United Umar Wahidin mengatakan latihan perdana menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang telah disusun oleh tim pelatih. Wow, udah siap-siap aja nih ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, ini ada pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, yang mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Swahibul Fikri yang jadi juara Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya itu berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama, Kim Won Ho So Seung Jae. Menurut Antonius, Fajar Fikri ini telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Antonius menambahkan Fajar Fikri melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap Fajar Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026, apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibandingkan Japan Open, yaitu Super 1000.

0: kamu pernah dua, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai sehabis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital, dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. FM 94,6 RRI Pradua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, barengan sama Farida masih masih barengan sama aku ya, teman Pro 2. Dan tentu aja kita udah ada di infotainment update. Wah, waktunya kita update apa aja nih? Kita update informasi dari dunia hiburan loh. Macet. Sari. Harus ISC ini, teman Bro 2. Ah, kalau dari dunia hiburan ada film Live Chatting, dan film ini meraih nominasi di Emmy Awards 2026 ya. Ini merupakan kabar membanggakan dari perfilman Indonesia. Levitating ini merupakan karya dari sutradara Vregas Banuteja dan berhasil masuk nominasi di Emmy Awards 2026 untuk kategori Outstanding Television Movie. Film yang dibintangi Angga Yunanda dan Maudy Ayunda ini sebelumnya juga mendapat perhatian di berbagai festival film internasional. Prestasi ini kembali menunjukkan bahwa karya sineas Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Ada Angga, ada Maudy. Aku sih gak heran. Memang sebagus itu aktingnya mereka, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
1: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
0: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
0: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.
0: I'd be sweat. Teman Pro 2, apalagi nih yang baru dari dunia hiburan kita? Ada Marvel Studio yang membagikan cuplikan eksklusif proyek terbaru mereka. Nah, mereka itu, Marvel Studio kembali membuat penggemar penasaran setelah merilis cuplikan eksklusif proyek terbarunya pada pekan ini. Video ini memperlihatkan potongan adegan dan jajaran pemain yang akan bergabung dalam film terbaru Marvel. Sejak dirilis, cuplikan itu langsung ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi salah satu topik hiburan yang paling banyak disyari. Proyek apalagi nih ya Marvel Studio ya,

0: and peace.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Produce, pukul 14:54, kita akan segera kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, enggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Pro 2.
1: Selamat sore, Tompro 2. Hai. Apa kabar setelah Spanyol kalah? Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, masih ini ya, gak gamon ya, gagal move on kayaknya ya. Masih misu-misu gak? Gak boleh. Gak boleh misu-misu, dosa.
2: Masih tetap sih.
1: Kenapa?
2: Kurang
1: nerima. Gitu ya, waduh. Ya udah, Mampro 2, sore ini pokoknya kita ceria aja deh barengan Indah sama Isal. Kita awali dulu dengan informasi-informasi yang kita ulik-ulik dari www.rri.co.id. Ini yang pertama nih buat kamu, pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumeneb mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 2026. Langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik, dan mental bertanding judoka muda di Sumeneb ya. Saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan. Seluruh atlet binaan diwajibkan hadir agar kesiapan menghadapi ketatnya persaingan di tingkat daerah dapat tercapai secara maksimal. Pelatih PJSI Sumeneb, Ida Royani, wih cewek guys, menegaskan bahwa latihan berkesinambungan menjadi kunci utama untuk mengasah kemampuan bertanding anak asuhnya jelang kompetisi bergengsi antar pelajar tersebut. Next. Kayaknya
2: ini juga disampaikan Direktur Utama PT Pola Anabola Madura Bersatu atau PBMB Anissa Zarvino juga bilang keberlanjutan jersey dan jersey menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi persiapan musim baru.
1: Iya, suaramu kok kecil banget ya, banget. Padahal ini udah full nih volumenya nih. Ya, ya udah. Nanti diberesin Mampro 2. Sorry ya, ada kendala teknis. Sementara itu, Mampro 2, Pemkab Sumeneb mempercepat proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif di ratusan sekolah yang selama ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT ya. Langkah ini itu dilakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan proses pengangkatan kepala sekolah definitif ini telah memasuki tahapan akhir ya sekarang, dan seluruh dokumen administrasi telah diproses saat ini menunggu penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Itu teman Pro 2. Kalau kamu pengen lebih update lagi, lebih gaul lagi, lebih banyak lagi, enggak kudet gitu ya, langsung aja kamu ke www.rri.co.id.

0: Ini 3M Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Pro 2 RRI, semuanya teman terbaik kamu. Hai, kalau tadi berdua sekali sendiri, ya biasalah begitu kehidupan. Oke, teman Pro 2 di Madura, Madura, Madura. Indawali dengan TTM ya. Teka-teki Madura yang harus kamu jawab, teman Pro 2. Wah, kabur dia. Teman aku kabur, teman Pro 2. Ya udah, lanjut TTM-nya, clue-nya itu tentang cepat. Nah, dalam bahasa Madura itu apa? Ini dimulai dengan huruf S, A, and then bla bla bla pisat di belakang ya, teman Pro 2 ya. Cepat, bahasa Maduranya apa? Nah, itu Anda tunggu di semua lini medsosnya Pro 2, di Wawa juga boleh di 0853-3489-4676 ya. Sementara itu, filosofi orang Madura ya, teman Pro 2. Bapak Bebuk Guru Rato masih kan? Masih dilakoni kan sama kamu, teman Pro 2? Nah, itu falsafah yang sangat dalam sekali, bukan hanya apa ya, bukan aturan yang tidak tertulis, tapi ini framework hidupnya orang Madura. Bapak Bebuk itu artinya ayah dan ibu. Orang tua adalah entitas tertinggi. Kepatuhan kepada orang tua itu mutlak, enggak bisa dinegosiasikan. Dinegosiasikan gitu ya. Karena ini adalah pembentuk karakter yang sangat menghargai akar dan keluarga. Terus habis itu guru atau kiai. Nah, ini sosok spiritual yang di Madura bukan cuma yang ngajarin agama tapi juga sebagai kompas moral gitu. Terus rato pemimpin atau pemerintah. Loyalitas pada pemimpin yang adil gitu. Kurang lebih gitu ya falsafahnya orang Madura yang harus tetap dijalanin, teman Pro 2. Biar kita itu adem ayem kayak dulu walaupun hidupnya udah modern gitu loh. Iya gak Kak Isal? Kamu kemana aja?
2: Dan lagi gak hilang.
1: Enggak, apa yang gak hilang?
2: Sejarah masakan kuno kita.
1: Sejarah masakan kuno apaan? Gak nyambung banget ya. Yaudah, teman Pro 2. Ditunggu ya TTM-nya. Cepat, bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Maduranya apa?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Oke, jadi jawabannya apa nih Kak Ishal? Cepat dalam bahasa Maduranya itu apa?
2: Santa, benar enggak?
1: Benar. Benar, tapi kamu suaranya enggak masuk ke udara.
2: Mana
1: ya?
2: Ah,
1: coba. Nah, kamu tuh masuknya dari sini justru dari mic-ku. Tuh. No kan, bener. Mati ini mati mic kamu nih. Berarti kamu disuruh pulang-pulang aja, kan? Oke, di Wawa udah ada yang jawab ya, teman berdua. Yuk kita dengerin dari siapa nih?
3: Ya, selamat sore. Saya Rizky dari Batang-Batang.
1: Rizky.
3: Bahasa Maduranya cepet itu santa.
1: Mantap, pasti pendukungnya Spanyol. Mendukung Spanyol dia. Thank you Rizky di Batang-Batang. Sehat-sehat buat kamu ya. Kayak kamu lagi sibuk banget tadi tok tok tok tok di belakangnya. Iya kan?
2: Sambil kerja
1: tuh. Oh, gitu.
2: Buat apa emang Rizky?
1: Buat kue kayaknya. Mau. Thank you banget Rizky di Batang-Batang sama Pro 2. Kalau udah lewat jamnya enggak kita bacain. Ya udah itu TTM ya dalam bahasa Madura cepat itu adalah santak.

94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman-teman, udah kita lanjut ya. Masih di sore jadi ya, tapi nah kita nanti di jam 16.00 jadi aja lebih ngobrolin ini ya, mahasiswa BPDGS penyakit mulut FKG UNER torehkan prestasi lagi nih. Yang pastinya membanggakan dong. Nah, jadi di ini ya uji kompetensi nasional atau UKOMNAS gitu. Di program pendidikan dokter gigi spesialis atau juga penyakit mulut nih yang diselenggarakan hari Senin sampai hari Selasa nih ya. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman Pro 2. Tune in terus di Pro FM. Sunup teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Oke, teman Perodra Surabaya ini ya, dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga atau UNAIR ini kembali mencatatkan ini prestasi membanggakan deh. Jadi melalui pelaksanaan uji kompetensi nasional atau UKOMNAS, program pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut yang diselenggarakan di hari Senin dan Selasa tadi ya. Dan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya nih, salah satu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Angkatan 2023 Dokter Gigi ini ya, Aditya Vian berhasil nih meraih peringkat terbaik 2 nasional pada komputer based test gitu atau CBT nih. Jadi UKOMNAS PPDGS penyakit mulut merupakan tahapan akhir dalam pendidikan spesialis yang bertujuan mengevaluasi kompetensi akademik klinis dan profesional ya calon dokter gigi spesialis penyakit mulut. Jadi sesuai standar nasionalnya gitu. Dan pelaksanaan tahun ini, ujian ini diikuti oleh 16 peserta teman Perodra yang berasal dari 4 institusi penyelenggara pendidikan spesialis penyakit mulut di Indonesia, yaitu ada ini ya, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Nah, jadi selain keberhasilan meraih peringkat terbaik kedua nasional pada CBT, seluruh peserta program pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut FKG UNAIR yang juga dinyatakan lulus UKOMNAS pada kesempatan pertama nih, one shot-nya gitu. Jadi capaian ini juga mencerminkan kualitas pendidikannya teman Perodra, kayak pembinaan akademik serta komitmen FKG UNAIR ya dalam menghasilkan dokter gigi spesialis penyakit mulut yang kompeten dan profesional gitu teman Perodra. Dan di balik pencapaian ini juga ini ya, persiapan yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilannya gitu. Jadi selama menghadapi UKOMNAS, dokter gigi ini ya, Adis Daviani berupaya menjaga keseimbangan antara belajar dan pemulihan kondisi fisik. Jadi memang gak gampang sih kalau memang bicara uji kompetensi gitu. Dan selain memperdalam materi secara konsisten, Aditya juga ini ya memprioritaskan waktu istirahat dan tidur yang cukup agar tidak mengalami kelelahan gitu. Jadi kondisi fisik yang prima berperan penting teman Perodra dalam menjaga konsentrasi, kayak daya ingat dan kemampuan berpikir nih selama masa persiapan maupun saat mengikuti ujian gitu.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Brodo, di balik pencapaian ini, persiapan matang yang menjadi salah satu kunci keberhasilan ya selama menghadapi Hukomnas. Betul yang disampaikan oleh Adit Javian ini ternyata menjaga keseimbangan antara belajar dan pemulihan kondisi fisik itu, teman Brodo. Nah, jadi

Bagi Unair ya, dalam mencetak lulusan yang unggul, kompeten, dan siap memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di seluruh Indonesia. Keren ya, Dokter DRG ini ya, Aditya Vyani yang sudah menorehkan prestasi peringkat terbaik nomor 2 nasional di komputer di komputer basic test atau CBT itu pun Pro 2. Oke, nanti ada informasi ini ya mahasiswa lainnya nih, dan tune in terus di Pro FM. Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, teman Prodo, selain ada UNER, ini ada juga ini ya, dari UIN nih, dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang melibatkan mahasiswa dan alumni dalam ini ya, rangkaian International Accreditation Seat Voiced oleh Aquin nih, melalui sesi student and alumni yang diselenggarakan di hari Jumat. Nah, pada sesi ini juga mahasiswa dalam dan alumni diberi kesempatan teman Prodo untuk menunjukkan pengalaman akademik nih, prestasi serta kontribusi mereka ya sebagian dari proses asesmen internasional. Sesi student and alumni merupakan salah satu agenda penting dalam SS Aquin. Para asesor menggali berbagai informasi secara langsung mengenai pengalaman belajar, layanan akademik, pengembangan kompetensi hingga ini ya dampak pendidikan yang dirasakan oleh mahasiswa dan alumni selama menempuh studi di UIN Wali Songo Semarang, teman Prodo. Jadi pada klaster 1 asesmen mencakup sejumlah program studi yang berada di 3 fakultas, yakni Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau FDK, Fakultas Syariah dan Hukum atau FSA, serta ini ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Febi nih. Mahasiswa dalam alumni dari masing-masing program studi hadir untuk berdiskusi bersama asesor sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Itu teman Prodo. Jadi prestasi partisipasi aktif mahasiswa dalam alumni dan asesmen ini juga menunjukkan komitmen UIN Wali Songo Semarang dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Jadi keterlibatan seluruh aktivitas akademika diharapkan semakin memperkuat upaya universitas dalam meraih pengakuan internasional melalui akreditasi Aquin. Itu ya teman Prodo untuk informasi ceria juara ya untuk sore hari ini. Oke. Okay.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Pro 2. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman Pro 2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya. Dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Produa Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
0: Produa Religi. Sore ceria. Cerahin soremu bareng Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Trilogy.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَقُّ

Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu."

Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, dan melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun.

Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh."

Dia, Musa, berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu."

0: Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Teman Pro 2, waktunya kamu bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Karena adzan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya itu akan dikumandangkan di 17.27 waktu Indonesia Barat. So, selamat beribadah ya. Mudah-mudahan ibadah kamu diterima dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Allah menolong hambanya dengan dua cara. Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita.
1: Pro 2 Religi.

0: Radua Religi.
1: Itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanu raja inda wujudi salal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, teman Pro 2, pernah dengar tari Ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari Ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari Ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
0: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Radio Religi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Anak-anak, antar pulus. Ketawa kakak Isal.
2: Anak-anak ya.
1: Anak uhib buka. Taunya itu aja ya. Pulus, anak.
2: Halal.
1: Aduh. Waktunya kita belajar ya, teman Pro 2 di jam belajar sore ini. Tentu saja slotnya sekarang itu tentang bahasa Arab sih ya. Bahasa Arab. Nanti tapinya jam 18.45 kita dengerin apa Miss siapa nih, Ustadz siapa nih malam ini. Nah, pokoknya tungguin aja deh 18.45 kita belajar bahasa Arab. Nah, sekarang kita mau kasih info dulu ya di jam belajar kita sore ini tuh teman Pro 2. Kok kakakmu sih kalau ngomongin negara Arab, khususnya Uni Emirat Arab yang ada di kepala kita tuh pastinya ya apa skyscraper gitu kan, pencakar langit, terus supercar, gaya hidupnya yang sultan semua, nggak ada yang miskin kayaknya ya.
2: Betul.
1: Apa yang betul?
2: Memang negara Arab memang ya bisa dibilang kaya sih, Kak Indah gitu kan.
1: Tapi ternyata di sana itu ada tradisi yang aneh. Mind blowing katanya itu. Kontes kecantikan unta.
2: Berarti sama dong kayak Madura ya kan. Yeah. Kalau di Madura apa? Ini sape sono.
1: Betul. Ini onta sono. Tapi memang beneran sama Pro 2. Dan ini diselenggarakan di festival tahunan seperti di Al Dhafra Festival ya di Uni Emirat Arab. Jadi ribuan unta itu dikumpulin buat balapan, tapi yang diadu itu cakepnya, bukan buat balapan, sorry, yang diadu itu cakepnya. Standar ganteng dan cantiknya juga spesifik banget. Bibirnya harus agak doer, eksotis. Dilipstikin.
2: Enggak. Kayak yang sekarang kan memang sulam-sulam bibir itu yang dibikin gini di bawahnya doer, itu kan.
1: Delbe. Mungkin niru dari ini kali ya. Dari ontanya Uni Emirat Arab kali ya. Terus unta itu juga Kaisal harus lehernya jenjang. Bukan jajaran genjang, jadi harus lebih panjang gitu loh.
2: Gitu-gitu ya.
1: Bulunya bagus, kinclong.
2: Oh, berarti memang kalau maksudnya lehernya genjang itu memang dinilainya mungkin tegak gitu kan. Kan selama ini unta kan apa? Menot-menot
1: gitu. Menot.
2: Iya kan? Kan kepalanya
1: kayak gitu. Ya enggak, maksudnya genjang itu dia langsing lehernya tuh, terus apa sih namanya? Enggak perot, apa sih namanya?
2: Iya, artinya dinilai memang tegak. Ininya lah, kalau laki-laki kan tegasnya mungkin ya untuk apa?
1: Iya.
2: Perkasanya mungkin kan, atau gimana?
1: Enggak tahu lah pokoknya. Punuknya harus proporsional, enggak lebih gede dari badannya juga punuknya.
2: Punuk ini.
1: Iya, yeah, punuk ya. Belakang lehernya itu di atas.
2: Itu yang lemak kayaknya.
1: Nah itu ekstrim banget ternyata teman Pro 2. Yang bikin gokil lagi, kompetisi ini tuh gengsinya tinggi banget. Terus hadiahnya puluhan juta dolar. Sampai-sampai pernah ada skandal puluhan unta didiskualifikasi gara-gara ownernya tuh curang ngasih injeksi botok dan filler ke bibir sama hidung untanya biar kelihatan lebih seksi. Kacau
2: ya kan.
1: Ini ambisi yang aneh sih. Otot debok pemikirannya. Seberapa banyak botok dan filler yang disuntikkan itu gitu loh. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Tapi kalau kita mikir lebih deep lagi teman Pro 2, di balik fenomena unik ini ya ada alasan mahal yang mahal banget gitu. Mereka kan udah kayaknya semua-muanya itu udah modern, gedungnya megah. Tapi kontes ini adalah cara orang lokal di sana untuk merawat roots atau akar budaya Beduin mereka. Bedui kali ya. Iya kan? Iya tahu. Nah, buat masyarakat tradisional di Uni Emirat Arab sana 52 itu unta itu bukan
2: sekedar hewan ya.
1: Bukan kewan doang, tapi simbol kehormatan, ketahanan hidup dan identitas nenek moyangnya.
2: Betul. Memang ya benar juga sih, ketahanan hidup ini nih. Jadi identitas nenek moyangnya gitu.
1: Jangan sampai lupa sama budaya gitu, sejarah yang memang membentuk kita dan nenek moyang kita dari dulu gitu. Jangan sampai hilang gitu sih harusnya ya. Walaupun udah semuanya udah canggih, udah kaya-kaya, gak ada yang miskin lagi. Harusnya Madura gitu juga. Tambah kaya sampai sononya tambah banyak harusnya ya.
2: Artinya jangan pernah lupa kan sama akar sejarahnya gitu.
1: Betul, sama budaya yang luar biasa unik itu gitu. Ya udah sih, nanti kita lanjut lagi, kita punya info tentang ini, kesempatan kamu buat apa ya? Buat magang ini mah. Ah, buat ikut pelatihan teman bro dua ya. 18.30 kita berdua bakalan balik ke ruang dengar kamu lagi. Jangan kemana-mana, stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, siapa yang selalu kepikiran abis apa kuliah, kelar sekolah, mau jadi apa ya, pengen magang tapi kok kayaknya kok sulit ya, saingannya kok banyak ya, kok serem-serem ya. Hold up, teman Pro 2, tenang-tenang. Take a breath. Ada berita bagus yang bukan kaleng-kaleng ya. Kamu harus mengusir rasa kecemasan kamu itu. Ya harus skill up ya kan. Nah ini ada nih teman Pro 2 program dari Kemenkominfo ya yang sekarang jadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah ini buka program Digital Talent Scholarship atau DTS khusus buat segmen Fresh Graduate Academy dan Vocational School Academy itu. Ini bukan sekedar pelatihan biasa teman Pro 2 ya yang cuma kasih sertifikat-sertifikat gitu ya kan. Kayak yang Indah ikuti. Nah di sini kamu dididik langsung bareng tech giant kelas dunia kayak misalnya Google, Microsoft, sampai AWS. Dan kamu bakal dibekali skills mahal kayak misalnya data science, terus cyber security, sampai AI, artificial intelligence. Dan berapa biayanya? Tebak. Gratis, betul. Ditanggung negara, teman Pro 2, ya kan? Kalau sekarang IPK tinggi, ini cuma tiket masuk. Tapi skill sama porto kamu itu, portofolio ya, itu adalah panggung utamanya. Banyak dari kita yang merasa ketinggalan gitu ya, tertinggal, bukan karena kurang pintar tapi cuma karena belum ketemu yang belum apa ketemu yang tepat aja gitu. Nomor 2, opportunity doesn't vanish, it shifts to those who are prepared gitu. Nomor 2, jadi ini kesempatan kamu untuk menyiapkan segalanya untuk upgrade value diri kamu biar enggak cuma jadi penonton di industri yang sudah serba digital ini. Syaratnya simpel nomor 2, kamu WNI, usia produktif, dan yang paling penting kamu mau belajar, komit banget. Kuotanya terbatas, jadi kamu langsung aja ke situs resminya digitalent.kominfo.go.id gitu ya. Oke, jangan sampai ketinggalan 52, jangan sampai nanti, ah udah mau lulus ternyata nggak punya skill. Oh jangan, start now, or you have to stay behind there. Dadah, didadain kamu sama yang lain, ya kan? Ya udah, start now, sering-sering cari pelatihan yang beneran gitu ya.

0: Saya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
4: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: Oke, seperti janji kita sama Pro 2, mau belajar bahasa Arab. Ini durus al-lughah al-arabiyah ala tarikhah al-hadithah. Panjang. Panjang. Tapi yang gue

0: Oh ini ustadznya Ustadz Ramdan kayaknya ya. Ya udah kita dengerin bareng ya nomor 2 ya, disimak baik-baik. Kalau udah ada yang ini apa pernah mendapatkan gitu ya, ya anggap aja ini review aja biar nggak lupa belajar bahasa Arabnya. Yuk kita dengerin nomor 2.
1: Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Sabburatun, sabburatun, sabburatun, papan tulis. Mimsahatun, mimsahatun, mimsahatun, penghapus papan tulis. Mistorotun, mistorotun, mistorotun, penggaris. Minasyatun, minasyatun, minasyatun, kemucing. Kurrosatun, kurrosatun, kurrosatun, buku tulis. Mimhatun, mimhatun, mimhatun, penghapus pensil. Nafidhatun, nafidhatun, nafidhatun, jendela. Miknasatun, miknasatun, miknasatun, sapu. Kita tambahkan kata tunjuk di depan mufradat-mufradat tersebut. Hadhihi sabburatun, hadhihi sabburatun, ini papan tulis. Hadhihi tallasatun, hadhihi mimsahatun, hadhihi mimsahatun, ini penghapus papan tulis. Hadhihi kurrosatun, hadhihi kurrosatun, ini buku tulis. Tilka mistorotun, tilka mistorotun, itu penggaris. Tilka nafidhatun, tilka nafidhatun, itu jendela. Tilka minasyatun, tilka minasyatun, itu kemucing. Kita hadirkan mufradat-mufradat tersebut ke dalam percakapan sederhana. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrosatun, ini buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Tilka kurrosatun, itu buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mimhatun, ini penghapus pensil. Ma hadhihi, apa ini? Tilka mimhatun, itu penghapus pensil. Ahadhihi minasyatun, apakah ini kemucing? Naam, hadhihi minasyatun, ya ini kemucing. Ahadhihi sabburatun, apakah ini papan tulis? Naam, tilka sabburatun, ya itu papan tulis. Ahadhihi mistorotun, apakah ini penggaris? Naam, tilka mistorotun, ya, itu penggaris. Ahadhihi nafidhatun, apakah ini jendela? Naam, hadhihi nafidhatun, ya, ini jendela.
2: Radio 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Jam belajar kita harus kita akhiri ya, Bro Dua. Iya dong, kan kita udah nemenin sore kalian. Gimana? Jadi ceria nggak kaliannya? Apa masih mikirin Argentina yang lagi rusuh sekarang? Kemarin ya, kemarin rusuh malam Senin kemarin. Ngamuk-ngamuk sendiri. ya udah sama Pro 2. Yang jelas fisik udah kalah. Nggak usah dipikirin lagi, fisik ya. Udah kalah, ya kan? Udah tuir-tuir versus masih apa Genzi umur 19 tahun ya kan, ya malu ya, masih betul. Umur berapa?
2: Memang diakuin aja lah kemenangan Spanyol itu ya memang udah. Spesial banget.
1: Ayo ceria lagi, nggak usah ini ubah.
2: Boleh lah nanti ketemu di 2030 iya. Kan main lagi.
1: Tuh. 2030 kamu udah tuir loh teman Pro 2. Nambah umur 4 tahun.
2: Iya, Argentina. Kalau Spanyol masih muda-muda, Ken.
1: Iya, maksudnya yang kitanya gitu. Oh, gitu. Ngapain kita ikut gagal move on, ya kan?
2: Betul.
1: Mending ya udah hidup jalani apa yang di depan kita aja, ya kan? Ya udah sih, kita pamit teman Pro 2 karena kita nanti abis ini mau gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikutan Music Live Chat. Di sana tuh ada Bloodline yang Bloodline kayaknya yang akan ini apa namanya spill karya baru dia tahun Pro 2 bakal diulik-ulik sama Kak Edit dan
2: Elan.
1: Ya udah, Indah pamit undur diri.
2: Misal juga ya teman Pro 2.
1: Ciao.

0: Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya. Betul. Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial. Yeah. Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang Elan, aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music Live Chat.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat malam saya ucapkan. Mudah-mudahan aktivitas kalian semuanya lancar dan bahagia selalu ya. Dan ya, ditemani dengan frekuensi kita di FM, RRI Digital dan juga live TikTok kita ya. Kenapa kak? Live TikTok karena malam hari ini spesial. Nanti kita lanjut setelah info. Ada obrolan komunitas seperti biasanya. Oke, yuk kita updatekan dulu untuk informasi-informasi terkini ya. Untuk edisi malam hari ini ada apa saja nih kira-kira info Pro 2-nya ya. Di sini infonya terkait dengan dari kawasan Sumenep dan juga dari kawasan Sampang juga ada ya informasi-informasi terupdate kita. Jadi di sini PJSI Sumenep genjot latihan atlet judo hadapi Popda 2026. Nah, di mana pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumenep mulai meningkatkan intensitas latihan para atletnya guna juga menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Jadi di sini langkah ini diambil untuk mematangkan fisik, teknik dan juga mental bertanding judoka yang dimana saat ini program latihan digelar rutin 3 kali dalam sepekan. Oke, kita geser untuk informasi selanjutnya ya teman Pro 2. Dan manajemen Madura United ini memastikan Jordi Wenrahman dan juga Jesse Wenrahman tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sapi Kerap untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Keduanya ini dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub karena masih terikat kontrak yang berlaku. Nah, untuk informasi terakhir nih, masih kami lamankan di rri.co.id. Terkait pemerintah Kabupaten Sumenep ini mempercepat proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif di ratusan sekolah yang selama ini masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Langkah tersebut ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Di mana Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan proses pengangkatan kepala sekolah definitif kini telah memasuki tahap akhir. Seluruh dokumen administrasi telah diproses dan saat ini menunggu penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 95,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Seperti yang Diana spill tadi ya, di jaga malam kali ini kita akan lanjut di obrolan komunitas bersama Pro 2 FM ya. Dan teruntuk kalian yang sudah bergabung mulai tadi ya, di menit 14 kali ini kita akan segera mulai gitu obrolan kita bersama dua narasumber yang sudah hadir. Cakep-cakep banget deh. Wih, gogok par juga katanya. Oke, sebelumnya saya akan spill dulu nih untuk temanya atau topiknya malam hari ini, sinergi sekolah dan pesantren membentuk karakter murid. Dan kali ini dua narasumber akan segera Diana kenalkan nih ke kalian semuanya ya, teman Pro 2. Selamat malam, assalamualaikum Pak Andi dan Pak Edi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, yang punya nama lengkap Andi Lala, S.Pd., S.D., Kepala Sekolah SDN 1 Culuk ya, benar Pak Andi?
4: SDN Culuk 1.
2: Culuk 1 ya, oke. Okay. Dan juga guru pendamping yaitu ada Bapak Edi Sucipto, S.Pd., betul ya?
3: Betul Pak.
2: Oke, okay. Kabarnya sehat malam ini?
3: Alhamdulillah.
2: Senang sekali bisa hadir di RRI Sumenep Pro 2 malam-malam seperti ini ya, Pak Andi sama Pak Edi ya. Pak Andi sama Pak Edi, saya ingin berbagi pengalaman nih tentang topik malam hari ini, sinergi sekolah dan pesantren membentuk karakter dan murid. Mungkin bisa menyapa teman-teman kita yang sudah bergabung di live TikTok dulu nih, Pak Andi, boleh?
4: Ya, assalamualaikum semuanya, assalamualaikum Indonesia, selamat malam.
2: Oke, Pak Edi juga boleh, silakan.
3: Assalamualaikum semuanya, selamat malam Indonesia.
2: Sambil dada-dada gitu.
3: Dada.
2: Oke, okay. Saya ke Pandi nih, langsung nih. Sinergi sekolah dan juga pesantren membentuk karakter murid. Pandi seperti apa nih definisinya?
4: Ya, jujur untuk menanamkan karakter kepada murid-murid di SDN Culuk 1, itu butuh effort yang cukup besar.
2: Yeah.
4: Dan berhubung sekarang kita bisa memahami bersama bahwa anak-anak bisa meniru siapa saja, bisa meniru siapa saja, meneladani siapa saja. Untuk itu sekolah itu perlu strategi-strategi khusus. Dan salah satunya adalah kami merangkul pondok pesantren yang ada di sekitar SDN Culuk 1.
2: Iya.
4: Sehingga kami berusaha bagaimana supaya visi kami, visi SDN Culuk 1 itu beradab sebelum berilmu. Jadi kami mengutamakan bagaimana anak-anak itu punya tata krama yang bagus dan di situ. Dan ada 19 adab sumenep. Nah, 19 adab sumenep macam itu yang harus menjadi pembiasaan kepada murid kami dari kelas 1 sampai kelas 6.
2: Siap. Oke. Siap deh. Itu tadi ya teman Pro 2 sepintas ya penjelasan tentang tema malam hari ini. Kalau menurut Pak Edi sendiri seperti apa nih?
3: Menurut saya sendiri semenjak hadirnya sosok kepala sekolah Bapak Andi Lala di sekolah kami di SDN Julu 1 itu kami mempunyai misi yaitu yang tadi adab sebelum berilmu. Alhamdulillah di desa Juluk kami sangat antusias masyarakat mendukung program visi misi kami di sekolah kami SDN Juluk 1.
2: Siap. Dari sebelumnya seperti apa nih gambarannya nih?
3: Dari sebelumnya gambarannya ya SDN Juluk 1 tidak terlalu wah di mata masyarakat. Tapi sekarang setelah munculnya sosok seorang kepala sekolah Bapak Andi Lala, okay, hampir 2 tahun setengah menjabat di SDN Julu 1, alhamdulillah visinya sangat antusias didukung masyarakat, siap, atau pesantren-pesantren yang ada di SDN Julu, di sekitar SDN Julu 1.
2: Oke. Okay. Bisa diartikan Pak Dilala ini membawa aroma baru gitu,
3: alhamdulillah,
2: ya.
3: Alhamdulillah ya.
2: Pak Andi, sekiranya aroma baru seperti apa nih yang pertama kali mendasari anak-anak ini bisa mempunyai potensi yang baru gitu dalam terutama dalam beradab nih, Pak Andi?
4: Ya, saya berangkat dari analisis lingkungan sekolah, tentang potensi yang ada, tantangan dan potensi yang ada di sekitar sekolah. Okay. Memang tantangannya, jujur, pada waktu kami masuk ke sana, memang terjadi dekadensi moral dan sikap gitu, okay, di sana. Dan ini saya cukup prihatin dengan itu. Gitu. Dan akhirnya saya melakukan analisis lingkungan, potensi, ternyata memang ada di sekitar sekolah itu pondok pesantren yang bisa kita ajak kerjasama.
2: Iya,
4: jadi kami ingin yang kami tanamkan kepada masyarakat, jujur sekolah tidak mampu kalau harus bergerak sendiri.
2: Iya,
4: betul. Maka butuh dukungan dari masyarakat, betul, butuh dukungan dari tokoh agama, dan akhirnya ya kami bersinergi.
2: Siap deh. Kalau kita bersentuhan dengan agama, itu mungkin adalah materi baru bagi anak-anak ya, Pak Andi ya. Dan sebelumnya ini seperti apa nih adat istiadatnya di sekolah Pak Andi sendiri nih, sebelum Pak Andi menerapkan metode-metode terobosan terbaru gitu tentang beradab gitu. Semisal anak-anak itu buru dateng itu tak salim, sekarang bisa salim gitu ya. Itu gambarannya sepintas. Nah, gambaran-gambaran seperti apa nih sebelumnya nih yang sempat terjadi di sana nih, Pak Andi?
4: Pertama yang mungkin yang saya hadapi di sana itu bagaimana ketika anak-anak ya dalam artian bahasa Madura cangkolang kepada orang dewasa, kepada guru.
2: Betul.
4: Dan saya juga di luar ekspektasi saya, kok gini ya padahal di desa gitu. Nah, padahal biasanya desa itu kan menjadi benteng terakhir terhadap adab itu, pelaksanaan adab. Saya cukup miris waktu itu, mungkin ya karena sekarang tidak bisa dibendung arus informasi dan semacamnya juga, hal-hal juga dalam hal mereka berbahasa. Jadi bahasa-bahasa yang menurut kami itu dulunya tabu itu menjadi bahasa keseharian mereka. Nah, kami mulai dari hal-hal kecil dan jujur harus dimulai dari kepala sekolah dulu.
2: Okay.
4: Jadi bagaimana saya itu melaksanakan adab kepada ya menjaga adab saya kepada guru, teman-teman guru, dan kepada nak foto. Ketika saya bisa memberikan teladan seperti itu, ya akhirnya lebih mudah untuk melaksanakan program-program sekolah yang berkaitan dengan adab. Karena ya jujur tokoh sentralnya kan yang bisa memberikan teladan kan tetap kepala sekolah.
2: Betul, betul sekali ini. Nah, sekarang geser ke Pak Edinya dulu nih. Sebelum Pak Andi datang ini seperti apa bentuk kedisiplinannya? Ini kan merupakan juga adat gitu ya, Pak?
3: Ya, karena saya orang asli Julu, saya tanah kelahiran saya Julu, dan kebetulan SD-nya dulu saya di sana. Ya, masalah adabnya itu sebelum datang Pak Andi Lala ke sekolah, miris adanya itu anak, kenakalan anak itu sangat apa ya,
2: kurang
3: sangat
2: terkendali
3: ya, kurang terkendali. Nah, itu setelah itu Bapak Andi Lala datang memberi terobosan pemikiran yang sangat saya dukung itu, yaitu visinya adab sebelum berilmu ya. Itu yang jadi sangat saya banggakan itu kepada Bapak Andi.
4: Sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih.
2: Iya,
4: bukan sesuatu yang baru sebenarnya, Pak.
2: Cuma ini perlu orang yang tegas gitu ya.
4: Cuma perlu di-packing kembali. Perlu dikemas kembali.
2: Dan sejak itu pula sudah mulai sedikit demi sedikit terbenahi gitu ya, Pak Edi ya.
3: Alhamdulillah sangat terbenahi sekarang.
2: Sudah tidak hampir setiap hari ngukum mahasiswa yang telat ya?
3: Nggak ada, Pak, sekarang. Alhamdulillah nggak ada.
2: Siap. Oke, kita kembali lagi ke moral nih, Pak Andi. Oh, moralnya ini seperti apa nih dalam pembenahan nih? Apa dulu yang harus dibenahi nih? Agama dulu atau adatnya dulu nih, Pak Andi?
4: Ya, sebenarnya harus berjalan berdampingan.
2: Okay.
4: Berjalan berdampingan, tetapi memang kalau di sekolah kami itu memang adab dulu. Karena memang yang dibutuhkan anak-anak itu.
2: Okay.
4: Jadi etika harus kami kuatkan dulu sebelum bagaimana nanti keilmuan-keilmuan yang lain itu istilahnya kami adab itu harus menjadi pondasi gitu. Sehingga cak Noreng Madura itu ilmu tojuk ke sholat engkah.
2: Iya. Setuju, sepakat nih. Nah, kalau Pandi sendiri, kalau di sini temanya seperti ada pesantren-pesantrennya gitu ya. Ini kan kalau di SD atau juga di SMP, SMA kan juga ada guru agamanya nih. Ini keterkaitannya seperti apa nih Pandi?
4: Iya, jujur kami di sini sebagai, saya sebagai kepala sekolah dan juga teman-teman guru, itu merasa tidak punya kemampuan jika kami harus bergerak sendiri.
2: Siap.
4: Sehingga termasuk guru, saya diskusi dengan guru agama, juga guru agama, kita ketahui bahwa benteng terakhir sekarang dari adab itu adalah pesantren.
2: Oke.
4: Ya, kita bisa ketika kita masuk ke lingkungan pesantren, kita bisa merasakan atmosfernya.
2: Siap.
4: Luar biasa adab yang bisa mereka lakukan, luar biasa tentang bagaimana mereka takzim kepada kiai dan keluarga dan zuriyahnya. Nah, saya sampaikan kepada anak-anak dan juga kepada teman-teman guru, sekarang apa bedanya kiai sama guru yang ada di sekolah? Kan mereka sama-sama menebar ilmu. Tapi kenapa santri itu begitu luar biasa adabnya kepada kiai? Nah, foto kita kok seperti ini? Nah, akhirnya kami terus melakukan pendekatan dengan belajar kepada kiai. Akhirnya salah satunya itu adalah teladan. Dan kami juga membawa anak-anak di sana. Jadi gurunya itu meneladani kiai dan ustadz-ustadz yang ada di sana. Nah, anak-anaknya itu meneladani santrinya. Sehingga bisa berjalan seirama gitu.
2: Jadi bentuk sinerginya di sana gitu ya, Pak Andi. Lalu kendala-kendala seperti apa ya, Pak Andi, yang sempat ditemui gitu ya? Karena anak lo, anak kecil lo ya, yang masih mau kita pupuk, itu kendala-kendala seperti apa nih Pak Andi yang ditemukan nih?
4: Sebenarnya kalau di kami tidak ada kendala, yang kendala di pondok pesantrennya. Jadi ini Pak Edi Sucipto mungkin bisa menjelaskan secara detail nanti.
2: Mungkin Pak Edi bisa ini ya, bisa ngasih penjelasan ya, atau kendalanya ini kayaknya sering diundang orang gitu ya. Enggak ya?
4: Misalnya contoh ya Pak Cip ya. Kita di sana mabit misalnya bermalam
3: di pondok pesantren.
4: Karena kan rame. Beda dengan santri yang oh ini sudah jam malam, jam 9 harus sudah masuk kamar, sudah tidur. Ya, Nana enggak bisa seperti itu.
2: Ya
3: seperti itu ya, Pak. Iya, Pak Andi. Kalau di pesantren yang saya nginep di sana, ikut nginep di waktu di pesantren itu, ya katanya Pak Andi tadi, kalau anak-anak pesantren sendiri itu sudah jamnya tidur, tapi anak-anak itu kebiasaannya masih
4: akeje.
3: Pertama kali itu masuk ke ranah pesantren itu masih akeje itu. Tidurnya itu biasanya jam 10, tapi karena banyak temannya itu bisa sampai 10:30 yang mau tidur itu, Pak. Tapi lama-lama itu kebiasaan. Lama-lama itu hampir 2 hari ya, Pak, nginep di sana, 2 hari 2 malam. Tapi setelah itu anak-anak bilang kurang, Pak. Terasa enak itu di pesantren katanya.
2: Apa yang terasa di sana kok sampai bisa ketagihan gitu?
3: Ya, maksudnya gini, katanya ada anak didik kelas 2 itu yang biasanya masih tidak diikutkan ke sana, tapi mau ikut dengan kami. Mau ikut kelas 2 itu, mau nginep di pesantren. Kenapa enak? Enak ada temennya, kalau subuh dibangunin itu katanya.
2: Siap deh. Jadi sholat lima waktunya ini juga bisa
3: terjaga, terjaga gitu ya.
2: Terjaga. Siap deh. Dan selama ini nih Pak Andi, untuk kurikulum keagamaan sendiri di sekolah ini seperti apa? Hanya sebatas materi kurikulumnya saja, atau ada praktek khusus lainnya gitu Pak Andi di sekolah?
4: Kami ada pembiasaan-pembiasaan. Misalnya contoh kami seperti, ya sebenarnya semua sekolah mungkin melakukan, tapi kami upgrade. Misalnya seperti sholat duha. Sholat duha kami itu dimulai sudah dari awal, dari mulai cara berwudu, bagaimana tidak membuang-buang air. Terus setelah itu, setelah selesai berwudu itu bagaimana mereka menata sandal. Jadi tidak sandal itu tidak harus menghadap ke arah berlawanan dari musola. Jadi maksudnya ketika mau turun langsung tinggal pakai, termasuk sepatu, dan tidak boleh menginjak sandal temannya. Itu sebenarnya hal-hal sederhana yang kami lakukan dengan harapan bahwa ketika mereka sudah tidak terbiasa menginjak sandal orang lain, diharapkan nanti ketika dewasa dia tidak menginjak hak orang lain.
2: Kalau dari kecil sudah nyolong sandal, maka dewasa itu karpet masjid hilang juga ya,
3: diambil.
4: Atau sama masjidnya nanti hilang.
2: setuju sekali ini. Dan hal-hal sederhana seperti ini yang memang benar-benar dinantikan sama Pak Edi, atau memang sebelumnya memang sudah ada penerapan seperti ini, cuma tidak ada dukungan gitu, Pak Edi?
3: Dari dulu ya katanya sampean itu, Pak, kurangnya dukungan dari salah satu ya, termasuk kepala sekolah ya, intinya kurang dukungan ke masyarakat, ke tokoh masyarakat atau ke kiai itu, kurangnya dukungan dari kepala sekolah itu. Jadi sekarang sudah mempunyai sosok kepala sekolah yang mempunyai pemikiran yang sangat jenius, bisa memberikan ya
2: terobosan
3: baru yang bisa membawa anak-anak kami, khususnya SDN Juluk 1 itu, bersinergi dengan pesantren.
2: Siap,
4: semoga aja ini jujur, Pak.
2: Iya.
4: Semoga aja jujur gitu. Jawabannya semoga aja jujur. Takutnya tidak menambahi lako ini.
2: Seorang benar, guru, Pak. Seorang guru itu harus jadi panutan kejujuran.
3: Kejujuran. Iya, kejujuran.
2: Oke. Pak Andi, di SD itu sama pesantren itu seperti ya, saya tidak membedakan gitu ya. Cuma memang ada perbedaan gitu ya. Kita ketika kita mengenyam pendidikan di pesantren atau di sekolah dasar itu memang sedikit banyak ada perbedaan. Nah, di sini yang bikin kita tertarik ini ada sebuah kolaborasi. Sepertinya anak SD ini kalau misalkan salah bergaul itu biasanya kadung ngocak kotor lah.
3: Kotor, ya, benar, temannya, benar, ya, benar.
2: Di sini fungsi dari pembentukan karakter dari pesantrennya seperti apa nih, Pak Andi, yang bisa diterapkan nih sama anak-anak ini?
4: Iya. Jadi hal-hal sederhana misalnya dari bahasa keseharian.
2: Iya.
4: Dan bahasa-bahasa keseharian kami kembalikan lagi, kami kembalikan lagi bahwa bahasa ini itu tidak boleh diucapkan, ini tabu bagi orang Madura gitu, seperti itu. Ini tabu, tidak boleh diucapkan, sehingga itu tidak nunggu teguran dari kami. Sesama teman sudah saling, mereka saling mengingatkan.
2: Siap.
4: Ketika ada yang bilang seperti itu kan enggak boleh.
2: Siap.
4: Nah, hal-hal semacam itu yang kami lakukan di sekolah. Pembesan-pembesan kecil sekali, bukan sesuatu yang besar yang kami lakukan, tetapi itu kami konsisten untuk kami lakukan tiap hari.
2: Sudah berefek ya sama siswa gitu ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Dan mungkin yang bisa melihatkan orang luar gitu ya. Setiap ada tamu datang ke kami, mereka pasti bilang, "Pak, atmosfernya kok atmosfer itu pesantren ya?" Ya, kan seperti itu.
2: Iya, iya, Pak. Siap. Mantap-mantap ini. Ini hal, kalau menurut saya sih bukan sederhana lagi ya. Hal-hal seperti ini sukar sekali untuk bisa diterapkan. Karena menghadapi anak SD itu tidak mudah.
3: Mudah,
2: gitu kan? Bener. Perlu kesabaran. Dan kesabaran itu muncul dari guru kita sendiri. Yeah. Kalau semisal guru kita ini sudah tidak telaten, kadang kan itu bisa menjadi sedikit banyak efek dicontoh gitu sama siswa. Itu gak baik ya, Pak Andi ya?
4: Benar.
2: Siap deh. Lalu seperti apa nih perbincangan-perbincangan lembut nih, perbincangan hangat nih untuk para guru, untuk bisa memotivasi juga agar melatih kesabaran juga bagi anak-anak muridnya nih. Seperti apa nih, Pak Andi?
4: Di kami itu punya kebiasaan, kami tidak nyebut murid.
2: Oke.
4: Tapi kami nyebutnya nak poto.
3: Nak poto.
4: Nah, sesuatu yang aneh ketika orang tua ke nak potonya misalnya marah-marah, misalnya sampai melakukan kekerasan fisik.
2: Siap.
4: Dia bisa bilang, kalau ada orang tua yang ke nak potonya itu sampai marah-marah, berarti itu pas orang tua yang dalam tanda kutip gila, saya bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya guru ke murid itu ya tingkat kedekatan emosiannya masih ada jarak. Tapi kalau misalnya panggil nak poto itu berarti
2: sudah dianggap sangat dekat anak sekali ya. Gitu ya,
4: anak sendiri gitu. Sehingga dalam pelayanannya pun seperti itu.
2: Siap setuju. Dalam kita merangkul anak-anak sudah mempunyai rasa dia adalah anakku sendiri, gitu ya. Siap deh. Dan selama ini mungkin ada nggak guru-guru yang masih baru di sana yang masih belum bisa beradaptasi ini? Ini perlu sentuhan seperti apa nih, Pak Andi?
4: Iya, mereka harus mengikuti sistem kami. Mereka harus mengikuti sistem kami yang sudah ada, karena ketika sebenarnya kan mau itu orang baru orang lama, kalau misalnya atmosfer sudah terbentuk, mereka akan bernafas dengan atmosfer itu sendiri, gitu kan, seperti itu. Makanya di sini sebenarnya bukan karena saya, Pak Erdi, bukan karena saya itu, karena memang teman-teman guru itu sudah satu hati. Sudah satu hati, karena yang saya kami bangun pertama kali yaitu untuk membuat sistem kita harus satu hati gitu, seperti itu.
2: Mantap sekali nih. Pak Edi sudah berapa tahun nih ngabdi di sana nih?
3: Saya lebih lama dari Pak Andi. Saya kan asli sana, asli Julu.
2: Iya.
4: 18 tahun.
3: 18 tahun saya sudah di sana.
2: Dari era ke era ini perkembangan seperti apa nih yang dirasakan nih oleh Pak Edi nih?
3: Ya, dari era ke era perkembangannya ya baru sekarang ini yang saya rasakan, katanya Pak Andi, atmosfernya itu begitu menyentuh ke hati saya itu, Pak.
2: Siap, ya. Siap nih. Pak Andi, kalau bawa HP ke sekolah ini, gimana nih menurut Pak Andi nih? Apakah juga perlu ada, gimana ya, ada aturan sendiri atau kayak gimana nih? Kalau di pesantren otomatis sudah nggak pegang HP nih. HP, benar. Ini gimana kalau di sekolahnya Pak Andi nih?
4: Di sekolah kami ada aturan tersendiri. Jadi kami sebelum anak-anak itu bawa, mereka harus paham tentang digital safety-nya, digital culture-nya, digital etik. Itu terutama sih saya, kalau digital skill itu anak-anak enggak usah diajari, mereka kadang lebih skill-nya lebih bagus dari gurunya. Tapi kalau digital etik, digital culture sama digital safety-nya itu yang kami tanamkan. Jadi misalnya sekarang kelas dari kelas 4. Kelas 4 misalnya belum anu di digital etik, maka mereka tidak boleh main medsos gitu. Terus kalau misalnya sekarang seperti kelas 6, ini sudah mulai paham cara berinteraksi di medsos, sudah mulai paham. Karena kita tidak bisa menafikan nak foto kita nggak bisa dihindarkan dari proses itu, ya, gitu. Betul. Tapi kita harus perlu kasih pondasi untuk melakukan itu gitu. Nah, di kelas 6 itu baru mereka dapat izin setelah sudah dipastikan mereka punya kemampuan itu.
2: Siap,
4: gitu. Tetapi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman guru, dan itu selalu menjadi bahan diskusi di kami, bahwa anak-anak itu harus paham bahwa HP itu seperti dua mata pisau yang harus kita hati-hati. Pisau ketika digunakan untuk hal baik itu akan menghasilkan kebaikan. Dan alhamdulillah ya, karena mereka digunakan kepada hal-hal baik, akhirnya secara finansial banyak mereka yang mendapatkan
2: manfaatnya ya.
4: Iya, manfaatnya dari HP.
2: Oke. Sebagai orang tua, ini sebagai quality control-nya ini seperti apa nih ketika anak ini sudah mulai beradab dengan media sosial nih Pak Andi? Ini quality control ini seperti apa nih kesannya nih? Oh Pak Andi, sekarang anaknya saya main gadget terus nih, sudah nggak mengindahkan perintah orang tua nih. Ada nggak laporan seperti itu Pak Andi?
4: Ya, kami terus secara intens melakukan komunikasi dengan orang tua. Kan kami seperti ini, kami sudah membranding sebagai sekolah adab. Jadi diibaratkan dokter, kami spesialis. Nah, kami membranding itu. Jadi orang tua itu boleh komplain ke sekolah ketika anaknya tidak punya adab yang benar gitu. Mereka boleh menyampaikan, boleh ke guru kelasnya, ke wali kelasnya, atau langsung kepada saya gitu. Ya karena kami sudah kadung membranding bahwa kami sekolah adab, terus ternyata muridnya nggak adab gitu kan, berarti salah di kami gitu.
2: Betul.
4: Tentunya nanti saya bilang bahwa ketika ada permasalahan seperti itu ya butuh kolaborasi. Makanya sekarang yang terbaru ini yang tahun 2026-2027 kami mencanangkan nanti ada semacam integrasi bahkan dengan langker, dengan guru ngaji. Jadi nanti kehadiran di guru ngaji itu masuk ke absensi sekolah. Jadi ketika anak malas mengaji, berarti dia juga seperti absennya masuk ke sekolah. Jadi nanti dapat tegurannya dari sekolah.
2: Betul.
4: Dan itu sangat didukung oleh guru-guru ngaji di sekitar kami.
2: Itu baru asik tuh. Jadi bukan hanya sekedar ngandalkan madrasah saja ya Pak Edi ya. Kalau dulunya kan kita harus ditekan sih sebenarnya, harus
4: wajib
2: madrasah. Masuk sekolah madrasah gitu ya. Dan sekarang itu kolaborasinya lebih meluas lagi sama langgar-langgar gitu ya.
3: Sama usul-usul.
2: Ya hitung-hitung anak-anak itu kalau 4 sore itu tak nambung lajangan malolo. Iya. Iya. Saya setuju dengan seperti itu. Nah, sekarang kan banyak sekali nih sekolah-sekolah SDN yang juga menerapkan seperti layaknya RRI, Halo RRI gitu. Dan di sana ada sebuah isi untuk pengaduan orang tua nih. Dan di Juluk sendiri sudah mulai menerapkan, Pak Andi?
4: Iya. Nanti itu langsung kontak personnya saya.
2: Oke.
4: Saya sudah belum 4 jam menerima aduan.
3: Aduan dari wali murid.
4: Dari wali murid.
2: Asik nih. Iya. Berarti sekarang kepala sekolahnya langsung terjun ya?
4: Iya. Dan saya memang saya juga sampaikan bahwa saya di Juluk SD Juluk 1 itu bekerja kepada wali murid. Jadi namanya saya bekerja kode wali murid. Jadi saya all out menerima semua keluhan dan segala macam yang menjadi keresahan mereka gitu. Dan kami setiap 3 bulan sekali itu ada parenting. Jadi mereka bisa bebas menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka.
2: Siap, mantap. Ada beberapa keluhan ya mungkin sempat ditampung oleh Pak Andi sendiri nih dari sekitar.
4: Iya. Yang pertama masalah HP, penggunaan HP. Terus yang kedua sholat.

0: ditanya, kalau saya itu bagi masuk, setelah saya panggil salam, saya tanya, siapa yang tadi sholat subuh anak-anak? Saya, Pak. Saya kan katanya sampean sebagai seorang guru harus kejujuran, kan?
1: Betul. Ya.
0: Saya itu kalau tidak jujur, tidak mau, katanya saya. Maksudnya yang jujur. Kalau kamu tidak sholat, saya tidak marah, tapi kamu harus, besoknya harus sholat, katanya saya. Okay. Ditanya, ya, kadang ada yang 5 orang, yang lain ini kemana kok tidak sholat? Okay. Ketiduran, Pak, katanya. Oh. Saya bilang ke anak-anak itu, sambil saya video ke anak-anak, biar tahu orang tuanya bahwa sebelum tidur, bilang ke orang tuanya bahwa kalau sudah dengar adzan subuh, dibangunin, mau apa ya, mau sholat, katanya saya itu, yang diterapkan kepada anak-anak. Jadi kan istilah maturun malu, mun bahasa anak saya juga di saat saya sholat.
1: Betul, betul, betul. Yang mana sih, karena ya joki setua ya gitu.
0: Iya.
1: Malah kebalik. Oke deh, siap deh. Kalau dari sistem mengajar belajarnya anak-anak sejauh ini, produksinya seperti apa nih Pak Andi? Aman-aman saja atau mungkin ada hal baru yang mereka bikin ceria, bikin semangat lagi bersekolah gitu Pak Andi? Seperti apa Pak Andi?
2: Ya memang kalau di sekolah kami tuh dalam hal pelaksanaan kegiatan beragama ataupun kegiatan belajar-belajar, mereka harus tahu kenapa harus mereka melakukan itu. Ya. Mm-hmm. Misalnya mereka sekarang kenapa ketika sholat itu harus diem, itu ditanamkan bahkan. Siap. Makanya saya kepada teman-teman guru, saya juga menyemilnya biar akrab teman-teman di sekolah, cakan-cak guru saya tidak. Siap. Soalnya kalau misalnya bapak ibu kan terlalu ada jarak gitu. Kayak mempersempit itu. Nah, itu saya selalu menyampaikan bahwa anak itu harus paham. Jadi sebelum mereka sholat itu tauhid harus diajarkan dulu. Jadi kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah dulu kan mereka tidak diajarkan sholat dulu, diajarkan tauhid dulu.
1: Ya,
2: saya sampaikan kalau misalnya kelas 1 udah ajarkan tauhid. Tapi sambil lalu mereka juga mengenal tentang gerakan sholat dan semacamnya seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi hal-hal kecil seperti itu sih. Jadi kami kepada proses pembiasaan yang lebih aplikatif. Tidak hanya sekedar teori.
1: Yeah.
2: Dan itu juga bukan hanya di pembiasaan, juga dalam hal pembelajaran. Bahkan di kami itu kelas 6 itu ada beberapa syarat, seperti misalnya mereka harus tahu sebelum lulus itu harus tahu kak ngangkak di semo, terus habis itu mereka harus menguasai 19 adab yang saya sampaikan tadi, terus juga mereka itu harus bisa berdikari mengumpulkan finansial sendiri.
1: Oke.
2: Kalau yang barusan itu target mereka itu 16 juta, Pak.
0: 16 juta.
2: Satu kelas itu harus mengumpulkan 16 juta.
1: 16 juta. 16 juta.
2: Satu kelas.
1: Untuk apa ini, Pak Andi?
2: Mereka mau jalan-jalan ke Malang, tapi mereka tidak boleh minta ke orang tuanya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka selama satu tahun mereka berdikari, ya ada yang ada yang jualan, ya segala macam dengan ada yang pakai media sosial seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan masing-masing itu harus mengumpulkan sekitar 700 sampai 800 ribu.
0: Ya.
2: Dan mereka semuanya akomodasi itu ditanggung anak, orang tua tinggal ikut. Okay.
1: Mantap sekali. Mantap. Hitung-hitung biar tak jojon malolo ya.
2: Gitu. Ya. Dan mereka harus dari uang sendiri, tidak boleh minta orang tuanya.
1: Wah, sudah diajar untuk mandiri.
0: Mandiri,
1: gitu
0: ya.
1: Ada 19 karakter yang mungkin harus diterapkan sama Pak Andi gitu ya. Coba disebutkan ini poin-poinnya seperti apa nih Pak Andi, 19 karakter itu Pak Andi.
2: Ya, misalnya salah satu contohnya itu adalah anak-anak dibiasakan untuk mampu aniat. Jadi ketika dia mau berangkat sekolah itu bukan aniat mau sekolah, tapi aniat mau belajar.
0: Mau belajar ya.
2: Karena kalau aniat asal sekolah berarti nyampe sekolah udah terserah mau ngapain gitu. Tapi kalau aniat belajar, jadi guru itu setiap hari punya kewajiban, mari aniat lah.
1: Okay.
2: Sudah Pak, apa niat ajaran? Ajaran apa? Jadi cukup dalam satu hari dia mau belajar apa, satu atau dua topik aja, enggak usah banyak-banyak.
1: Betul.
2: Gitu seperti itu. Tuh, terus salah satunya juga termasuk menghargai misalnya ketika lewat depan guru itu harus membungkukkan badan. Terus ketika dipanggil guru itu harus menjawab dengan Kak Dinto atau
0: Telem.
2: Terus salah satunya juga ketika salim itu sampai tiga kali
0: ya.
2: Tapi saya dengan teman-teman guru itu mengawali dengan gurunya dulu yang kayak gini supaya gurunya tidak sombong. Takut gurunya nanti semua saya mulje sampai gitu. Kami ini tujuannya gurunya dulu yang kayak gini, baru mereka
0: baru muridnya.
2: Termasuk juga anak-anak itu misalnya ketika ada guru masuk kelas, mereka berdiri dulu. Setelah mereka baru duduk, tidak membelakangi guru.
1: Okay.
2: Terus setelah itu tidak duduk di meja guru, tidak memakai barang-barang guru. Seperti itu. Ya.

0: hal-hal sesederhana itu yang juga itu harus dilakukan di rumah.
1: Siap. Gitu. Oke. Okay. Kalau Pak Edi sendiri, kalau misalkan ngajar nulis di papan itu muridnya harus diem ya. Kalau juga ikut menjelaskan berarti nggak sopan ya Pak.
2: Iya.
1: Bisa dibilang ini acak-acak tipik nih. Iya. Gitu ya. Yeah. Tapi selama ini sudah tidak ada hal-hal demikian ya Pak.
2: Alhamdulillah Edi. Semenjak Pak Andi ada di sekolah, alhamdulillah anak-anak ya kan sudah adab sebelum berilmu. Maksudnya anak-anak sudah diterapkan caranya adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, dan adab terhadap sesama teman itu. Hmm. Ya, okay. Sudah diajarkan pas sehari-hari sudah jadi kebiasaan. Hmm. Pas lagi yang jadi temuan di sekolah kami itu, anak-anak itu sudah katanya Bapak yang tadi kejujuran. Kejujuran dimulai dari seorang guru. Hmm. Alhamdulillah anak-anak sekarang kalau menemukan uang, berapapun besarnya itu dikembalikan, tetap dikembalikan ke kantor. Pak, saya nemu uang, Pak. Berapa? Ini ada yang sempat 100.000 dikembalikan. Nah, nanti diumumkan, loh, ini punya siapa uang? Nanti yang hilang itu datang ke kantor.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah, itu kejujuran yang sangat sangat ya maksudnya sangat terpujilah bagi kami.
1: Siap deh. Karena tidak mudah gitu ya, menemukan jujur gitu sih mungkin ya, Pak Andi. Ya. Siap deh. Kalau semisal lah dari kerapian sendiri, anak-anak dalam berseragam ini seperti apa Pak Andi? Koreksinya Pak Andi, aman-aman saja?
0: Iya, kalau dari kerapian berpakaian memang bahkan kalau saya ya, saya sendiri kadang-kadang ke sekolah juga agak nyentrik gitu.
1: Oke.
0: Agak nyentrik. Artinya kadang saya pernah rambut saya itu disemir.
1: Oke.
0: Saya datang ke sekolah itu, tapi saya sampaikan memang rambut saya semir seperti ini, silahkan kalau mau nyontoh enggak apa-apa. Karena ya teman-teman guru ada yang berani semir, saya yang pakai semir. Terus saya bilang karena saya punya pemikiran seperti ini.
1: Oke.
0: Sekarang anak-anak tidak menyontoh gurunya. Gurunya tidak semir nih semua. Oke. Tapi idola mereka semir semua. YouTuber mereka yang menjadi idola itu semir semua. Saya coba semir, tapi saya sampaikan seperti ini.
1: Okay.
0: Kamu boleh rambut kamu disemir seperti Bapak. Boleh Pak Sami disemir? Boleh, enggak apa-apa. Berarti boleh, boleh. Tapi ini prestasi Bapak. Saya tunjukkan.
1: Oke.
0: Okay. 2024 saya ke nasional, kamu enggak usah nasional, provinsi aja.
1: Oke. Okay.
0: Juara satu provinsi dalam lomba ini saya bilang seperti itu. Boleh kamu semir saya bilang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya tanamkan ke anak-anak, ketika meniru seseorang,
1: oke. Okay.
0: Itu harus utuh.
1: Iya.
0: Jangan hanya tampilannya yang ditiru, betul, prestasinya enggak ditiru. Saya bilang juga sampai mau niru YouTuber sana. Silakan enggak apa-apa, tapi subscriber mereka, followers mereka harus ditiru juga. Mereka punya follower berapa saya bilang seperti itu. Kalau kamu punya konten seperti itu, enggak apa-apa saya bilang.
1: Bukan hanya gayanya saja, tapi multitalentanya itu enggak ada.
0: Saya sampaikan seperti buah nangka saya bilang. Jangan kulitnya yang dimakan.
1: Betul.
0: Ya, dagingnya yang di dalam yang dimakan saja. Iya.
1: Oke.
0: Tapi itu apa namanya ya?
1: Ini biar juga anak-anak menjadi filosofi bagi anak-anak kita, gitu ya. Bukan hanya sekedar gayanya saja, gitu ya.
2: Tapi yang ditiru.
1: Detailnya nanti yang kamu harus capai, gitu ya. Oh, mula Soki, mula Painter gini, mau bergaya apa aja? Wah, itu masih bisa dipandang, gitu ya, Pak. Oke, siap deh. Oke, Pak Andi. Saya senang nih kalau misalkan penerapan-penerapan seperti itu bisa dilaksanakan di rumah-rumah nih bagi anak-anak nih. Seperti ya kalau kita bukan hanya asal limo tabo ngendep kakuruna tapi orang tuanya juga gitu Pak Andi ya. Selama ini dari orang tua sendiri seperti apa nih tanggapannya Pak Andi?
0: Ya kami sangat intens dengan orang tua, termasuk salah satu seperti ini misalnya. Orang tua sekarang ngantarkan ke sekolah. Ngantarkan anaknya ke sekolah. Anak-anak sebelum salim ke kami itu wajib salim ke orang tuanya dulu. Dan misalnya sekarang ke kami salim 3 kali di bolak-balik. Ke orang tuanya 1 kali, kami antarkan balik ke orang tuanya. Salim dulu ke orang tuanya 3 kali, baru ke kami 3 kali. Dan kami selalu selalu menanamkan, selalu berdiskusi dengan orang tua ketika parenting itu. Jangan sampai ada kata-kata bahwa anak-anak itu lebih takut ke gurunya dibandingkan orang tuanya. Nah itu sesuatu hal yang salah. Karena madrasatul ula itu orang tua gitu seperti itu. Dan kami kepada anak-anak juga bilang, kamu ketahuan 1 kali saja berani ke orang tuanya, cangkolang ke orang tuanya, maka kami pastikan di sekolah itu akan kalian akan menghadapi hal yang lebih sulit lagi, saya bilang yeah. seperti itu. Sini. Jadi alhamdulillah sekarang ya tidak langsung 100% tercapai, cuma progresnya cukup bagus lah seperti itu.
1: Oke. Okay. Kegiatan-kegiatan apa nih di pesantren nih yang bisa diterapkan sama anak didiknya nih, Pak Edi?
2: Ya, kegiatan di pesantren di sekolah kami alhamdulillah sekarang ada pelajaran tahfidz, Pak. Pelajaran tahfidz 1 minggu 2 kali setiap hari Selasa sama hari Kamis. Alhamdulillah pengajarnya itu dari tim KUA Kecamatan Serenggi, ya, Pak.
0: Ya,
2: sinergi dengan KUA. Alhamdulillah guru pengajarnya itu tidak minta upah kepada kami, kepada sekolah.
1: Siap.
2: Dengan ikhlas untuk memberi pelajaran terhadap anak didik kami itu, Pak.
1: Oke, setuju.
0: Dan itu juga karena ketika di pesantren, anak itu kan melihat kakak-kakaknya itu sudah ya Pak, kalau tahfidz kan bacanya bagus,
1: bagus ya.
0: Mereka tertarik sehingga di sekolah difasilitasi seperti itu.
1: Mantap, mantap nih. Jadi untuk pelajaran efektifnya juga jalan ya Pak Andi ya.
2: Jalan.
1: Tetap seperti biasa. Ya. Oke deh. Pak Andi, untuk tema malam hari ini mungkin ada closing statement nih yang mungkin bisa disampaikan sama anak-anak didiknya atau juga teman-teman kita yang sudah bergabung di live YouTube kita di RRI Digital juga boleh. Silakan ya. Pak Andi.
0: Mungkin saya sebagai kepala sekolah ya, ada kadang-kadang proses berseberangan antara pendidikan formal itu dengan pendidikan non-formal gitu, seperti itu. Nah ini seharusnya harus dihindari. Jadi sebisa mungkin kita harus bersinergi. Yang saya rasakan kepala sekolah itu tidak mudah gitu. Karena mereka nanti diminta pertanggung jawab terhadap murid yang mereka bina gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya sebagai kepala sekolah itu tidak mampu saya berbuat sendiri gitu. Jadi saya butuh guru ngaji, saya butuh pesantren supaya kita bisa bersinergi sehingga nanti mungkin meringankan saya ketika pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan.
1: Iya, betul. Ya,
0: mungkin
1: betul.
0: Itu sih. Bagaimana sekarang sekolah harus bersinergi dan harus berseberangan dengan pesantren-pesantren yang ada gitu.
1: Terutama juga bersinergi pada orang tua ya.
0: Orang tua
1: ya.
0: Itu penting.
1: Oh,
0: nah, saya selalu menanamkan juga bahwa kalau kita berbicara bapak-bapak guru rato, guru itu membantu orang tua. Ya. Jangan terbalik, jangan terbalik guru dibantu orang tua itu terbalik. Kita membantu orang tua.
1: Betul.
0: Seandainya orang tua punya waktu ngajari sendiri, buka sekolah sendiri, mereka punya waktu dan punya kemampuan serta punya biaya yang lebih, yang enggak usah disekolahkan.
1: Betul. Betul
0: sekali. Tapi karena kita tidak mampu minta tolong ke guru.
1: Tapi kalau kita pikir balik itu sebelum menjadi orang tua kita jadi murid juga ya.
0: Jadi seharusnya. Jadi murid.
1: Siap deh. Oke, kalau menurut Pak Edi sendiri yang menjadi closing statement untuk tema malam hari ini apa nih, Pak Edi?
2: Ya, menurut saya sebagai guru di SD Nyuduk 1 ya masalah sinergi dengan pondok pesantren yaitu katanya Pak Andi tadi itu atmosfernya lebih dingin, lebih menyentuh terhadap anak didik kami. Jadi karena di SD Nyuduk 1 itu visinya adab sebelum berilmu, maka dari itu sangat baiklah antara bersinergi dengan pesantren karena kalau tidak bersinergi dengan pesantren itu kurang, maksudnya dari sekolah ke madrasah ke musola kalau sudah menyatu itu alhamdulillah anak-anak tidak sulit untuk dibina, maksudnya adabnya itu sangat bagus nantinya.
1: Sekali deh. Ini adalah sebuah kolaborasi yang asik dan sehat sekali. Bukan satu tujuan anak siswa-siswi sekarang di sekolah dasar nantinya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di pesantren, bukan ya. Semua di fakultas baik di pesantren atau di fakultas lain itu bisa membawa akhlak gitu ya. Terutama nanti kalau sudah berkeluarga gitu ya, memberikan contoh kepada anak-anak kita juga. Oke, siap deh. Pandi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
0: Ya,
1: untuk para teman-teman guru nih. Boleh?
0: Sekali lagi mungkin saya kepada kepala sekolah bahwa menjadi kepala sekolah itu tidak ringan. Kewajibannya bukan hanya sekedar administrasi dan semacamnya, tapi lebih kepada tanggung jawab moral. Mungkin itu yang harus kita pahami bersama gitu, seperti itu.
1: Oke deh. Nah, teman-teman di Live TikTok Pro 2 malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jumpa kita bersama Pak Andi Lala dan juga Mbak Pak Edi ya, yeah, di obrolan komunitas lain. Kesempatan kita akan semua kembali. Siap. Masih siap. Semangat ya.
2: Semangat.
1: Metode-metode yang terobosan yang baru-baru. Ya.
0: Siap.
1: Oke deh, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Teman Pro 2, tetap stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Andi, Pak Edi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: 96,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Jangan malamnya lanjut ya di cerita penutup hari. Sembilah diiringi dengan lagu-lagu cantik dan menarik nih teman Pro 2 ya. Jadi Victoria juga nantinya bisa kalian itu dengarkan lagunya ya. Ada Aroma juga, Salam Perpisahan Jari. Oke, kita akan ngobrolin cerita penutup harinya di dunia game ya. Seperti apa materi kita malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman peruduan di jaga malamnya, kita akan ngobrolin tentang dunia game ya, yang selalu menyenangkan dan minggu ini pun tidak ada yang berbeda. Namun kini memang mengisi akhir pekan dengan cukup banyak hal dan juga bermain game. Ini juga memang menjadi yang paling asik gitu ya, untuk mengisi kekosongan kalian gitu. Tapi kalau misalkan gak ada kesibukan lain, sekalipun di akhir pekan ya. Nah, jadi untuk kalian semuanya nih, mungkin di sini ada beberapa game yang sangat menarik gitu. Bisa kalian itu mainkan, seperti Topeng Putri Duyung gitu. Dan ini adalah entry terbaru dari seri detektif Grimoire. Dari SVB Games yang juga menugaskan pemain untuk menyelidiki kematian Magnus Morotuga, ya sebuah kapten kapal selam ya, kalau kapal selam misterius. Dan game ini juga menggabungkan mekanisme petualangan poin dengan teka-teki unik ya, tetapi sebagian besar ini melibatkan perbicaraan dengan berbagai tersangka dan juga mengumpulkan bukti untuk melacak ke pelakunya gitu teman berdua. Asik ya. Ini adalah sebuah game yang akan direkomendasikan untuk hampir semua orang dan desain karakternya ini menawan teman berdua yang juga penuh cinta. Musiknya juga menarik rumit dan penulisan layar yang luar biasa. Dari alur cerita yang lebih besar hingga dialog dari waktu ke waktu, meski ini adalah game ketiga gitu atau keempat nantinya kalau misalkan dirilis lagi gitu. Nah, kemudian ada Dennis Hattek ya. Ini bukan dirancang sebagai khusus seperti kecuali Brian Sediam-Diam yang juga merencanakan semuanya ketika dia menugaskan dirinya untuk mengulas game-game tersebut. Gitu. Tapi dirinya ini mengulas ya Star Fox di tahun 2026 secara beruntun, yang juga semuanya adalah game di mana kita bisa memainkan satu level selama sekitar 3 hingga 5 menit gitu. Dan kita juga perlu memastikan melakukan banyak hal yang benar dalam waktu singkat gitu permainannya. Nah, dalam ulasannya yang juga menulis bahwa Dennis Hattek ini adalah anime simulator olahraga aksi yang dimana mengemudi kereta akrobat pasca apokaliptik terbaik yang pernah dibuat itu katanya. Dimana juga bisa mempertahankan pertanyaan tersebut, maka dirinya juga menyetujuinya ya untuk digunakan dalam trailer penghargaan potensial yang mungkin ingin digunakan game ini di masa mendatang gitu. Tapi teman berdua, yang disampaikannya adalah meski game ini mengambil banyak pengaruh dan juga dengan bangga menampilkan apresiasi dan kecintaannya terhadap pengaruh-pengaruh tersebut, dan hashtag ini terasa benar-benar unik gitu. Nah, ini yang menjadi sedikit seperti game olahraga aksi yang lebih intens gitu, seperti Tony Hawk atau juga SSX ya. Tetapi kita juga mengemudi kereta. Itu gila sekali ya mainnya ya, asik sekali. Ada nih beberapa juga game yang nanti bakal dia spill, bakal dia kenalin ke kalian semuanya nih. Mungkin bisa dilanjut untuk jadi permainan yang asik ya, untuk mengisi luang waktu kalian. Oke, yuk kita kembali dengarkan lagi nih setelah tadi kita dengarkan musik aktif. Musik aktifnya di sini judulnya asik sekali ya. Tadi sempat kita dengar sama-sama gitu ya. Wong sepele katanya. Ya mudah-mudahan juga menambah rasa ceria kita di jaga malam kali ini, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut ya. Di cerita penutup harinya kita masih ngobrolin tentang beberapa game yang mungkin bisa kamu update ya, dan bisa kami mainkan yang terbaru-terbarunya. Jadi di sini ada insiden di Gallery House berdasarkan game petualangan teks tipe Health karya William Rawls yang juga diimajinasikan ulang oleh Evil Thought. Nah, pengembangan salah satu game favorit yang terilis di tahun 2025 lalu gitu, dan sekarang hadir ini dengan misteri baru yang cerdik. Nah, kita bisa mengendalikan seorang penyelidik yang mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian misterius oleh sekelompok orang di sebuah rumah besar bernama Gallery House yang terjadi pada tahun 1936. Asik yang berpetualangan menjadi detektif ini. Nah, ini juga menentukan identitas dan juga

Keberadaan setiap pengunjung galeri host yang juga bernasib malang ya pada malam yang menentukan itu. Nah, sebuah garis waktu yang dibagikan menjadi 26 segmen. Ini juga menggunakan keterampilan deduktif untuk mengisi kekosongan tentang siapa yang melakukan apa dan di mana gitu teman berdua. Kemudian ada lagi Detopia. Nah, ini adalah sekilas arahan dari Aristik Detopia yang steril namun juga menawan ya. Ini juga menyiratkan pengalaman yang nyaman. Dan itu memang benar seperti batas tertentu. Sebagai Siro yang berusia 18 tahun, kini adalah pendatang baru di kota berkubah yang juga dikendalikan AI bernama Detopia. Nah, surga manusia menurut warganya yang bahagia gitu. Kemudian game ini juga ditunjukkan sebagai fasilitator atau tugas kita adalah menjaga kota dengan membantu penduduk mengatasi masalah dan juga memperbaiki kerusakan mekanis. Nah, pagi bekerja melibatkan pemecahan teka-teki, teka-teki matematika ya atau angka yang semakin beragam. Yang dimana juga menurut AI tidak memiliki aplikasi praktis selain membuat kita ini tetap produktif gitu ya cara bermainnya game Detopia.

0: Abang berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut cerita malamnya, kita masih ngobrolin tentang dunia game ya, yang terbaru-terbaru yang bisa kalian itu aplikasi yang kalian mainkan itu. Oke, makanya stay terus nih bersama Pro 2 FM karena juga lagu-lagunya bakal lewat nih, asik-asik sekali gitu, kalem, kemudian juga menyentuh gitu ya, bisa mengingatkan kalian ke masa-masa yang mungkin dirasa cukup indah gitu ya. Seperti ada Huni, Karya Tuhan, ada juga Rick Brian gitu. Ada juga Jalan Berbeda dari Ciki. Wih, asik sekali nih lagu-lagunya. Ada Pura-Pura Cinta. Wih, siapa nih cinta yang lagi pura-pura dari Ihsan Tarore. Nanti kasih aja ya lagu-lagunya, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: cerita penutup hari.
1: Nah, game berikutnya ini yang asik untuk kalian mainkan terbaru adalah Hepho 2 ya. Ada banyak keistimewaan dalam pekerjaan ini, tapi mengulas Hepho 2 adalah salah satu favorit yang sejauh ini bisa kalian mainkan. Jadi artinya bisa menghabiskan hari di sofa bermain game bersama saudara laki-laki gitu. Hepho 2 ini sangat cocok ya untuk dengan fisika yang konyol dan juga gameplay dan yang berfokus pada kolaborasi. Jadi sebagai kepala dengan lengan masing-masing ini menggenggam tangan yang lain ya untuk membentuk rantai anggota tubuh yang panjang. Nah, jadi memanjat 8 dunia sambil menciptakan kelucuan. Ini yang sangat disukai ya setiap dunia dunia permainan gitu. Nah, tapi ini adalah game yang sulit untuk membuat kalian ini marah karena kenapa nih? Terutama karena ketika dapat bermain area-area tersebut adalah urutan apapun, ini ada yang lucu gitu dari game tersebut gitu, teman Pro 2 ya. Jadi segera mainkan deh game Hepho 2. Hutu ya, ini terbaru. Nah, kemudian ada lagi game Naik ke Nol. Nah, kita bisa punya waktu 30 detik ya sebelum dunia berakhir. Ascet to Zero, yang dimana game ini memberikan sebuah pelajaran ya mengenai tentang jam layar gitu ya. Di setiap permainan regulate bertema dan juga bertahan hidup untuk juga akan membiarkan kita ini melupakan hal-hal yang sangat konyol gitu. Jadi menggunakan berbagai avatar, kita harus memasuki koridor terakhir yang ada di tepi jurang akhir dunia. Nah, jadi berjuang menuju inti apokaliptiknya. Jadi statistik kita ini akan meningkat di setiap permainan. Nah, dari situlah menggunakan berbagai mata uang ya. Begitu pula persenjataan kita ini baik jarak dekat maupun juga jarak jauh. Nah, serta set baju besi yang juga perlengkapan penting lainnya yang bisa kita bawa ya dalam perjalanan menuju akhir. Nah, di sini kita dibatasi dengan waktu 30 detik gitu, teman Bro 2. Nah, sekilas sih asik ya permainan ini. Jadi kita seakan-akan tergesa gitu ya, karena kita dipepet hanya waktunya 30 detik gitu. Oke deh, kira-kira ada game apa lagi nih yang bisa Dian gambarkan nih ke kalian semuanya yang mungkin bisa dimainkan gitu, seasik mungkin. Oke, sabar dulu, kita mainkan lagi nih lagu-lagunya di playlist kita yang asik sekali, kalem sekali untuk edisi jaga malam kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sumenep, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di Jaga Palanya masih di segmen cerita penutup hari ya. Jadi di sini ada ulasan cuplikan pertama dari Witter 3, Winham, Song of the Past, akan diungkapkan selama siaran langsung malam pembukaan Gamescom ya. Nah, diselenggarakan di Jerman dan dipandu oleh Geoff. Ini merupakan sebuah opening next live ya. Adalah ajang pemeran besar ketiga industri game bersama dengan The Games Awards dan Summer Game Fest. Acara ini juga terbuka ya untuk umum dan di sini Will Hunt secara luas dianggap sebagai salah satu gamer terbaik di generasi modern dengan dunia terbuka yang rumit. Nah, misi sampingan yang berkesan dan dua ekspansi utama yang sesuai ya dengan standar game dasarnya. Jadi pengembang CD Projekt Red tempatnya ini beralih setelah ekspansi kedua dan melanjutkan pengembangan Cyberpunk di 2077 gitu ya. Dan ekspansi Phantom Liberty di sini tahu ya bahwa studio tersebut ini sedang mengejarkan The Witcher 4 gitu. Yang nantinya akan menampilkan putri Geralt, ciri yang meskipun kita tidak tahu pasti ya. Dan nanti akan membuat kita ini terkejut gitu. Jika Song of the Past ini mengarah ke seri utama berikutnya. Nah, dengan cara tertentu. Nah, kadang kontrak salah satu sutradara The Witcher 3 telah meninggalkan CD Projekt Red dan sekarang ini berada di balik The Blood of the Windwalker. Nah, sebuah game RPG aksi vampir yang akan datang dan juga memiliki beberapa kesamaan dengan game The Witcher. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita nantikan ya di layar untuk menonton video teratasnya ini seperti apa gitu ya. Nantikan saja di YouTube gitu ya. Oke, cerita penutup harinya kiranya sampai di sini dulu ya. Kita bercerita tentang dunia game dan juga kita akan nantikan lagu-lagu yang sangat nyaman sekali ya untuk mengiringi dan juga mengantar kalian itu ke mimpi indah gitu ya, menjelang istirahat malamnya. Oke, tentunya di Jazz Music nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, setia terus bersama Produ FM, teman terbaik kamu.

Aduh, kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di single-single penutup. Kali ini seperti biasanya Jazz Music akan mengantarkan malam istirahat kalian semuanya. Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: yang disebut knalpot brong. Tong pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu. Dian dijaga malamnya menemani kalian semuanya. Esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat menjelang istirahat malam kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

tentang suatu kesabaran. Manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

9.4 Mario Revolu FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Jadi temukan ide bisnis yang ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion dan skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diingat tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya, jadi siapa nih pelanggan ideal kamu gitu. Semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola, karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Gitu teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang. Just Music Berdua.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Balik bersama Meli ya di Spada. Dan sebelum kita mulai keseruan di Spada, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, pemerintah memutuskan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDI untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada apel akbar Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan pada hari Selasa kemarin Tempro 2, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ya, dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%. Oke, kita update informasi yang kedua. BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai penyempurnaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Beragam inovasi yang dilakukan gak hanya memudahkan peserta tapi juga membantu fasilitas kesehatan, pemberi kerja, sampai pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik. Oke, kita update informasi yang terakhir, Tempro 2. Manajemen Madura United memastikan Jordi Wehrman dan Jesse Wehrman ini tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sapi Kerap untuk menghadapi kompetisi musim 2026 dan 2027. Keduanya dipastikan melanjutkan kerjasama dengan klub ya, karena masih terikat kontrak yang berlaku. Kepastian ini disampaikan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Zafarina. Dan menurutnya keberlanjutan Jordi dan Jesse ini menjadi bagian dari upaya klub menjaga stabilitas tim sekaligus mempertahankan pemain yang dinilai punya kontribusi penting bagi persiapan musim baru. Oke, itu dia informasi Info Pro 2 di hari ini, Tempro 2. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi lagi, kamu bisa akses di rri.co.id. Hey!

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Prodo, selamat pagi di Spada bareng Meli ya. Dan seperti biasa pakai bagi begini kita senam otak dulu Tom Prodo. Meli bakal bagikan clue BBI di pagi ini ya. Bangga berbahasa Indonesia. Cluenya Tom Prodo, orang yang gemar mengumpulkan buku adalah. Nah, apa yuk? Nah, ini Tom Pro 2, kamu bisa jawab di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau kamu juga bisa komen di sosial medianya Pro 2 Sumenep dimanapun itu. Di Instagram, di Facebook, di era digital juga boleh Tom Pro 2. Atau mungkin kamu mau DM di TikTok-nya Pro 2 Sumenep juga boleh Tom Pro 2. Tapi biasanya lebih sering dibaca yang di WhatsApp nih. Enggak semuanya dibaca Tom Pro 2. Dan di WhatsApp udah ada yang jawab deh tadi ya, rajin banget kayaknya dia rajin nonton story-nya, lihat story-nya Pro 2 Sumenep ya. Oke, okay, thank you buat yang udah jawab Pro 2 dan buat kamu yang pengen jawab juga masih bisa Pro 2. Huruf pertamanya B ya. Sisanya kamu cari sendiri lah ya, apa kira-kira Pro 2. Orang yang gemar mengumpulkan buku ya. Mel tunggu jawaban dari kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2, waktunya update info cuaca. Apakah bakal cerah secerah masa depan kamu? Amin. Oke, Tempro 2, ternyata ya hari ini kalau Meli lihat di website-nya BMKG itu kalau di Sumenep cerah, Tempro 2 ya, pagi ini cerah, di Sampang juga cerah, di Pamekasan cerah, di Bangkalan juga cerah. Dan ya, di Madura mataharinya hari ini bersinar terang. Oke, itu Tempro 2, jangan lupa pakai sunscreen ya untuk melindungi kulit kamu, terutama untuk yang cewek. Tapi yang cowok juga penting sih untuk melindungi dari sinar UV, ya enggak sih? Iya. Oke, itu Tempro 2 ya. Pokoknya semoga hari ini kamu sehat-sehat aja ya. Terus bahagia. Hari kamu terlewati dengan cerah dan bahagia ya, seperti cuaca di hari ini. Dan itu dia Tempro 2 info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, aku baca ya dari Temprodo yang udah jawab BBI kita di pagi ini. Ada Kak Afif Mukminin dari Perum Satelit ya. Dia jawab bibliofil atau bibliomania. Terus ada Kak Bita Lango, jawabnya bibliofil bukan. Kok jadi nanya balik. Oke, thank you buat Kak Afi sama Kak Bita Lango ya. Jawabannya nomor 2 untuk orang yang gemar mengumpulkan buku itu adalah biblioman ya. Oke, thank you buat nomor 2 yang udah jawab di pagi ini. Semoga hari kalian yang udah jawab selalu bahagia seharian ini dan cerah ya seperti cuaca di Madura. Dan buat nomor 2 yang mau jawab BBI masih bisa nanti ambil dibaca ya.

0: scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Alasan kenapa motor tuh dilarang lewat jalan layang. Nah, ternyata ini ada alasannya, Tempro 2. Jadi, ada angin samping yang sangat kuat di atas jalan layang yang tinggi. Terpaan angin samping atau crosswind ini jadi lebih kencang daripada di bawah ya, di jalan bawah. Bagi kendaraan roda 2, angin ini bisa dengan mudah menggoyangkan keseimbangan dan membuat motor oleng ya. Membuat kamu oleng, Tempro 2. Kemudian, desain lajur yang sempit, Tempro 2, tanpa bahu jalan. Jalan layang nontol umumnya tuh didesain pas-pasan untuk kendaraan roda 4 dan gak punya bahu jalan. Jika terjadi senggolan atau motor mogok, gak ada ruang aman untuk menyelamatkan diri dan berisiko tinggi untuk memicu tabrakan beruntun, Tempro 2. Kemudian tanjakan dan turunan yang curam. Kontur jalan layang nontol atau JLNT ini punya elevasi yang tinggi. Bagi sepeda motor ya, kendaraan roda 2 terutama jenis matic atau beban berlebih, rem mendadak di turunan curam saat angin kencang itu punya potensi besar untuk membuat pengendara kehilangan kendali dan jatuh. Kemudian evakuasi yang sulit. Kalau amit-amit terjadi kecelakaan ya karena jalurnya yang tinggi dan sempit. Kalau terjadi kecelakaan di atas JLNT ini, tim medis atau ambulans itu butuh waktu lebih lama untuk mencapai lokasi, Tempur 2. Jadi itu dia ya alasan kenapa sih sepeda motor dilarang melintas ya di jalan layang nontol juga ya, Tempur 2. Itu dia alasannya, Tempur 2. Jadi untuk keselamatan pengendara sepeda motor sendiri ya. Oke, itu dia info lalu lintas di hari ini.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.